Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya.

Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Supoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Via Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produever.
3: Teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30

0: Ada apa ramai-ramai di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Radio Republik

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Masih di Pro 2 Nabi Teman Terbaik Kamu, Teman Pro 2 sudah hampir jam 10 pagi. So, ini waktunya buat Uci pamit undur diri, Teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang sudah pada dengerin RRI Pro 2 Nabire, sudah pada stay tune dengerin ya. Dari jam 5 mungkin ya sudah ada yang pantengin sampai di hampir jam 10 ini, Teman Pro 2. Setelah ini kamu akan ditemani dengan Ronald Simbiak ya, temani kamu di segmen Santai Siang dari jam 10 sampai nanti di jam 3. Karena sudah jam 10, Teman Pro 2, waktunya Indonesia Raya dilanjutkan dengan Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
1: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, bareng Rona lagi nih, mana-mana kamu semua ya gengs ya. Tentunya stay-nya di Pro 2 Hitlist, Pro 2 FM Nabire.

By the way, ini teman-teman Pro 2, lagu Stay dari Alessia Cara. Ini kolaborasi dengan Z ya, teman-teman Pro 2, atau Z yang berkolaborasi dengan Alessia Cara. Yang dimana lagu ini tuh dirilis pada 23 Februari 2017 nih, gengs. Z pertama kali bertemu Alessia Cara itu pada saat mereka latihan untuk acara Halo Awards ya, di mana mereka tampil bersama dan Z langsung kagum dengan bakat Alessia dan mengajaknya berkolaborasi. Sampel vokal di intro, bagian intro Stay ini menggunakan vokal yang diambil dari lagu Poltergeist milik penyanyi Banks yang dirilis pada tahun 2026 nih, teman-teman Pro 2. Ya, jadi kalau kamu dengar ya, nah itu tuh adalah sampel vokal nih yang diambil dari lagu Poltergeist-nya nih, teman-teman Pro 2, milik Banks yang dirilis pada tahun 2016. Dan juga nih teman-teman Pro 2, fun fact-nya adalah video musik Stay ini disutradarai oleh Tim Mattia yang terinspirasi dari film drama komedi pada tahun 1998 berjudul Sliding Doors yang dibintangi oleh Gwyneth Paltrow dengan konsep alur cerita bercabang akibat keputusan kecil. Lagu bergenre dance pop bernuansa R&B ini berhasil menembus posisi ke-7 di Billboard Hot 100 dan meraih sertifikasi platinum atau lebih tinggi di 17 negara. Emang sih lagunya enak sih, gengs ya. Z juga sempat mengusulkan versi cover berbahasa Jepang kepada Universal agar lagu ini semakin populer di Jepang. Dan akhirnya dibawakan oleh penyanyi Riri pada tahun 2018.

So itu dia teman-teman Pro2, fun fact dari lagu Stay dari Z featuring dengan Alessia Cara nih teman-teman Pro2. Oke, kita bakal dengar sekali lagi nih lagu Yan ya teman-teman Pro2, dan kamu pasti akan jatuh cinta memang dengan lagu ini, karena lagu ini tuh saking nyamannya untuk di kuping gitu, tidak terlalu berisik tapi tidak terlalu santai juga gitu, intinya porsinya pas gitu ya kan gengs ya. Oke, langsung aja Z berkolaborasi dengan Alessia Cara ya dengan Stay.

Tugu pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor. 5th of November, when I walked you home. 32.355 ekor.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produe FM. Produe FM, teman terbaik kamu. Aku tak ada hingga menari. Produe FM. Pakai hemat Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
6: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: bia.co.id. Bia Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Produser.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produser.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2FM.
2: Pro 2FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicaraan.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Via mobile application. Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. 2 ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald menemani kamu semua ya. Tentunya stay-nya kita sudah di Santai Siang Pro 2 FM Nabire ya. Ronald juga pengen update informasi dulu nih untuk teman-teman Pro 2 di siang hari ini ya. Mengawali Santai Siang kita nih teman-teman Pro 2, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Sutmi Dasko Ahmad menegaskan DPR RI terus memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Nah, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna di Jakarta Kamis 8 Oktober 2026 dan menurutnya keberhasilan kebijakan negara harus diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara, terutama dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan, di mana sepanjang masa persidangan DPR RI menyoroti berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Di mana ini mulai dari kerentanan sosial, ketidaktepatan bantuan sosial, bencana alam hingga kebakaran hutan dan lahan. Dalam fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 20 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan pihaknya juga menyetujui 7 rancangan undang-undang sebagai usul inisiatif DPR RI. Beberapa aturan yang disahkan mencakup reforma agraria, perlindungan ketenagakerjaan, dan satu data. Ia juga menilai teman-teman Pro 2 sejumlah undang-undang tersebut memperkuat amanat konstitusi dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan negara. Aturan tersebut juga memberikan kepastian hukum serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada masa persidangan berikutnya, DPR bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan 13 RUU yang berada pada tahap pembicaraan tingkat 1. Sementara di bidang anggaran, Dasko menegaskan APBN 2027 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial. So itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi update. Masa reses dimulai, DPR tekankan kebijakan harus berdampak nyata bagi rakyat. DPR RI memperkuat legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat. Dan DPR dan pemerintah telah mengesahkan 20 RUU menjadi undang-undang serta menyetujui 7 rancangan undang-undang sebagai usul inisiatif, di mana anggota DPR RI memasuki masa reses untuk menyerap aspirasi dan menjelaskan kinerja konstitusional kepada masyarakat teman-teman Pro 2. Ya, kita sama-sama berharap bahwa kebijakan-kebijakan ini memang harus berdampak nyata bagi masyarakat ya teman-teman Pro 2. Apalagi dalam beberapa hal yang sebenarnya sedang terjadi di Indonesia. Mulai dari kerentanan sosial, ketidaktepatan bantuan sosial, bencana alam, hingga kebakaran hutan dan lahan yang sampai sekarang ini masih menjadi hal yang menurut Ronald tuh harus menjadi perhatian serius negara nih teman-teman Pro 2. Ya, karena kita tahu karhutlah ini kemarin hari ini saganas karena kok bisa tiba-tiba asap lagi gitu. Kemarin tuh kalau tidak salah kemarin tuh langitnya cerah loh gengs ya. Kemarin tuh langitnya sudah cerah tuh gengs. Eh tadi pagi begini saya baru bangun tidur, saya lihat ke luar rumah begini. Lah kenapa awan awan lagi asap ini sudah menutupi gunung lagi kembali. Tolonglah gengs ya. Kita sama-sama menjaga kita punya nabire ini tetap udaranya bersih gitu. Jadi kalau kamu lihat ada orang bakar-bakar lahan, apalagi hutan. Ya, apalagi hutan-hutan terbakar, siramlah kalian gitu. Kalau misalnya pas lewat ya kan gengs ya. Satu saya seberapa kali tegur orang yang bakar sampah kan, meskipun dia punya apa sampah tuh dia bakar di dia punya lahan, tapi kalau salah dia punya sampah tuh yang dia bakar besar, oh saya tetap akan gonggong dia gitu. Karena ya kita nih aduh minta maaf ya, kita nih sama-sama menghirup oksigen, jadi kita harus tetap menjaga udara ini tetap bersih gitu teman-teman Pro 2. Makanya sekali lagi tuh dalam untuk masalah kita punya masalah karhut lah, ini kan emang ada yang berperan penting di sini ya, yaitu adalah penanggulangan sampah sebenarnya. Itu yang berperan penting tuh teman-teman Pro 2. Karena menurut Ronald tuh seperti ini, masyarakat ketika mereka tidak disediakan TPS atau TPA, TPS bukan TPA. Ketika masyarakat memang di kelurahan atau di RT atau di RW itu tidak disediakan TPS atau tempat pembuangan sementara gitu, masyarakat cenderung akan buang sampah sembarangan atau tidak mereka akan bakar sampah gitu. Dan itu akan sangat-sangat mengganggu ya. Lingkungan yang asri, lingkungan yang bersih, udara yang segar itu tercipta ketika sampah itu tidak ada. Ya kita tahu sampah itu bakal diproduksi setiap hari ya kan gengs ya. Setiap hari itu pasti kita akan memproduksi sampah gitu. Baik itu dari sampah rumah tangga, sampah mungkin dari perkantoran-perkantoran juga gitu. Dan banyak lagi gitu teman-teman Pro 2 ya. Yang seperti hal-hal yang kita lakukan kan pastinya menghasilkan sampah gitu. Ya mulai dari kita habis minum sesuatu, botol itu jadi sampah ya. Kita habis makan sesuatu misalnya, yang biasa mungkin alat-alat yang kita pakai makan misalnya sendok plastik, itu juga jadi sampah gitu teman-teman Pro 2. Dan ini yang harus memang kita sangat-sangat-sangat hindari. Di Jepang sendiri itu kan memang sudah di sudah ditaruh tuh, kam tahu ikan-ikan apa, ikan koi kayak ikan-ikan yang kam tahu yang warna-warni yang cantik sekali yang mahal sekali itu ditaruh di selokan-selokan supaya apa, supaya masyarakatnya tuh enggan untuk buang sampah di sana ya kan. Jadi emang kebersihannya tuh memang didorong terus.

misalnya kecoba Kam Ke Hadi atau toko-toko besar lainnya ya di Nabire nih, pasti kalian sudah tidak akan dikasih kantong plastik. Nah, itu adalah salah satu peraturan di mana kita harus mengurangi sampah, penggunaan sampah plastik, ya. Ini merupakan salah satu penyumbang terbesar, guys, pengikisan lapisan ozon, itu pembakaran plastik yang kita lakukan itu. Ya. Jadi ketika mungkin cuaca kita nih panas, hujannya jarang-jarang, atau misalnya hujan turun terus airnya kotor, jangan salahkan siapapun, salahkan diri kita sendiri. Ya, tidak ada yang pantas disalahkan selain diri kita sendiri. Kita yang hidup tidak menaati aturan untuk menjaga alam. Menjaga alam itu sebenarnya aturan tidak tertulis sih, tapi itu wajib untuk kita lakukan sebenarnya, teman-teman Pro 2. Jadi Ronald tuh rada-rada kayak bagaimana gitu kalau misalnya lihat orang yang buang sampah sembarangan, kayak macam tolonglah gitu. Jangan kayak begitulah. Mungkin kau buang sampah hari ini, kau tidak rasakan efeknya saat ini. Tapi di kemudian hari itu kau akan merasakan itu. Entah itu mungkin tiba-tiba banjir karena selokan tersumbat karena kau buang sampah sembarangan gitu, ya. Atau mungkin pemanasan global yang semakin hari semakin matahari satu per satu orang gitu. Matahari satu per satu orang. Matahari satu untuk satu orang gitu, ya kan? Jadi jangan salahkan siapapun gitu ketika hal-hal seperti ini terjadi. Kita bisa memulai sebenarnya, atau mungkin kita bisa mencegah, atau bahkan ya paling better sih kita mengakali hal-hal seperti ini dengan ya kita mencoba untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih itu adalah awal dari semuanya, semua hal yang positif dan baik gitu, teman-teman Pro 2. Jadi sekali lagi sih, Ronald tidak bosan-bosan juga untuk mengingatkan teman-teman Pro 2 sekalian. Coba kalian lihat di sekitar kamu punya tempat tinggal, sudah ada TPS belum? Kalau belum ada, silakan kalian bicarakan ke RT. Ya nanti RT silakan bicara ke kelurahan ya untuk mengusulkan bagaimana nih jalannya untuk akan ada TPS gitu. Harus punya TPS. Jadi sampah-sampah dari setiap masing-masing kelurahan itu nanti akan dibuang ke TPA. Karena di TPA itu juga tidak hanya asal langsung dibuang begitu saja, teman-teman Pro 2, tapi di TPA juga di sana akan dipilah-pilah tuh sampah-sampah yang sudah dikumpulkan gitu, teman-teman Pro 2. Jadi tidak hanya di TPA langsung, sudah terserah di sana gitu. Ya. Jadi itulah fungsinya TPS dan juga TPA. Itu untuk mengelola sampah di sebuah kota, sebuah ibu kota, ya. Itu fungsinya TPA itu, teman-teman Pro 2. Jadi sekali lagi, kita sebagai masyarakat yang bijak nih, ini udah tahun 2026. Ya ini udah tahun 2026. Jadi tolonglah kita melek akan sampah nih, teman-teman Pro 2. Ini dari dulu sampai, dari Ronald masih zaman SD sampai sekarang ini, selalu topik-topik tentang sampah itu yang selalu macam menjadi apa, hal yang tidak pernah selesai-selesai gitu. Ya, mulai dari sampah darat, sampah laut, itu ya semua all about sampah gitu. Dan capek sih sebenarnya, kayak kok ini masalah sampah ini tidak pernah selesai-selesai ya gitu. Ya jadi sekali lagi ya kita kita sama-sama sadar akan hal ini gitu. Kalau misalnya belum ada sampah di belum ada tempat sampah, tempat pembuangan sementara atau TPS di kalian punya tempat tinggal, silakan kalian bicarakan sama RT atau RW setempat. Itu tugas mereka sebenarnya. Tugas mereka untuk bagaimana warganya itu merasa nyaman tinggal di lingkungan itu adalah tugas RT RW. Jadi tinggal kalian ngomong aja gitu. Pak atau Bu, kami kayaknya perlu TPS deh. Coba sampaikan lagi ke atas gitu. Untuk penyediaan TPS untuk RT kita. Ini akan pelan-pelan, teman-teman Pro 2, ya. Ini akan pelan-pelan merubah kita punya lingkungan dengan baik. Ya kan? Kita mulai dengan hal-hal yang sederhana terlebih dahulu, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Ini menjadi masalah yang sangat serius sih, gengs, ya. Meskipun kita tidak merasakan langsung sekarang, tapi beberapa puluh tahun ke depan itu akan kelihatan sekali efeknya, guys. Jangankan beberapa puluh tahun ke depan, Ronald ingat sekali waktu masih SMP itu 2000. Saya SMP 2000 berapa ya? 14 kah? 14 kah kalau tidak salah. Iya, 14. Nah, itu saja tuh kita sudah bahas soal global warming. Global warming yang diperkirakan itu bakal terjadi 2030. Dan 2030 tuh sudah beberapa tahun lagi, guys. Ya, jadi pada tahun 2013 tuh saya masih ingat karena materi itu tuh saya yang presentasi. Ini kita bicara sedikit nih, teman-teman Pro 2. Gak apa-apa ya.
Ya jadi waktu saya masih sekolah itu 2000

0: 14. Saya ingat sekali karena saya yang presentasi, saya punya hasil kajian itu global warming. Ya, peringatan keras untuk mencegah global warming sebelum tahun 2030. Nah, itu saya materi dulu tuh yang saya bawakan waktu saya masih SMP, guys. Itu kan kita bikin materi clipping ya kan. Clipping terus kita presentasi. Dulu tuh kita tidak pakai infocus ya. Kayaknya waktu itu belum ada di kita punya sekolah. Jadi, ya gitu. Ronald presentasi soal penyumbang terbesar pengikisan lapisan ozon itu adalah pembakaran sampah yang tidak terkontrol. Gitu. Pembakaran sampah yang tidak terkontrol, asap-asap motor kendaraan dan bahkan juga kentut sapi. Kentut sapi itu menyumbang juga loh, menyumbang untuk pengikisan lapisan ozon itu, teman-teman Pro 2. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa mempengaruhi pengikisan lapisan ozon yang membuat es di Antartika sana atau di Kutub Utara itu semakin menipis. Ketika dia semakin menipis, dia punya debit air itu akan naik dan akan menenggelamkan pulau-pulau yang ada di dunia. Dan itu yang harus sebenarnya kita cegah, guys. Karena dari hal-hal sepele yang kita lakukan, itu dia akan berimpact bukan hanya ke kita, tapi ke seluruh umat manusia yang hidup di bumi ini, teman-teman Pro 2. So, jadi singkatnya kayak gitu aja ya, teman-teman Pro 2. And semoga juga menjadi pelajaran bagi kita semua nih, meningkatkan kewaspadaan juga, meningkatkan kita punya pengetahuan tentang bagaimana sih sebenarnya kita mengelola sampah itu dengan baik. Mengelola sampah itu udah dari zaman-zaman dulu sampai sekarang itu masih terus dibahas tentang bagaimana cara mengelola sampah. Dan Ronald harap kalian yang dengar ini gak hanya masuk kuping kanan keluar telinga kiri ya kan, gengsya, tapi bisa mengaplikasikannya gitu. Gak ada yang susah dengan buang sampah pada tempatnya gitu ya kan, gengs ya. Yang susah tuh biasanya buang mantan pada tempatnya. Oke, okay. Itu aja dulu yang pengen Ronald share ya. Maaf kalau agak panjang nih kita ngomong ngobrolnya nih, teman-teman Pro 2. Tapi Ronald harap ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya, gengs ya. Oke, okay. Kita lanjut lagi yuk, dengar-dengar lagu yang udah Ronald siapkan mengisi ruang dengar kita semua di siang hari ini ya, teman-teman Pro 2. Dan so pastinya tetap stay tune, Ronald masih menemani kamu semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire di Santai Siang, teman terbaik kamu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Nyaman di mulut. Makin sering ditambahin piatos.

0: ngatain kalau bisa sering-sering, kenapa?
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Diit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik, main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Me time.

0: Via Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
3: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
4: Kapan aja? Asal bareng teater.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda, aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: aja dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Wow. Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
1: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
0: Wow.
1: Heboh. Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Biar.co.id. Biar mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Prodo FM. Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Aku
1: hema Gucci, aku hema Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu gak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang gak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 14.57 waktu Indonesia Timur. Yang udah saatnya nih Ronald pamit ya gengs ya, menemani kamu semua nih gengs. Dan yaps, nantinya kalian bakal ditemani oleh rekan Ronald selanjutnya. Ada kakak Les di Ledia Deklerek yang yay, manis. Yang cantik bakal menemani kamu semua nih gengs. So Ronald pamit and I'll see you guys. Bye bye.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Hai, selamat sore teman-teman produser semuanya. Di studio pukul 15 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini Lesti akan stay menemani teman-teman produser kita masih dengan segmen Santai Siang sebentar di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan akan dilanjutkan dengan Sore Ceria sampai nanti di pukul 20. Next lagi akan menemani teman-teman produser dengan Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Sebagai lagu pembuka di segmen Santai Siang kedua ini, teman-teman produser, kita dengerin lagu dari Roni Parulian dengan judul lagu Angin Rindu.

0: Kunama Marta, saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tengah Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Aku hemat Gucci. Aku hemat Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman-teman produser semuanya. Lesti masih terus menemani kamu dengan santai siang sampai nanti di pukul 16 atau jam 4 sore. Nah, Lesti mau share dulu nih buat teman-teman produser terkait dengan planet yang memang layak banget dihuni manusia selain bumi. Nah, jadi teman-teman produser, sejumlah planet ya, pastinya di luar tata surya memiliki kondisi yang berpotensi mendukung kehidupan selain bumi. Nah, bahkan juga beberapa planet tersebut ini berada di zona layak huni bintangnya. Dan zona layak huni ini merupakan wilayah sekitar bintang yang memang memungkinkan air berbentuk cair berada di permukaan. Namun, kondisi tersebut ini belum membuktikan planet dapat dihuni manusia atau memiliki kehidupan. Nah, ada 5 planet yang berpotensi layak huni berdasarkan pengamatan astronom teman-teman Pro 2. Jadi, kelima planet tersebut ini memiliki karakteristik berbeda mulai dari ukuran hingga jaraknya dari bumi. Yang pertama yaitu Kepler teman-teman Pro 2. 22b menjadi planet pertama dikonfirmasi NASA mengorbit dalam zona layak huni bintang seperti matahari. Nah, planet tersebut ini teman-teman Pro 2 memiliki ukuran sekitar 2,4 kali ukuran bumi dan mengelilingi bintangnya setiap 289 hari. Nah, dikutip dari laman resmi NASA pada Rabu 8 Oktober 2026, ilmuwan belum mengetahui komposisi utama Kepler ya. Planet tersebut ini mungkin memiliki permukaan berbatu, cair, atau atmosfer yang didominasi gas. Yang kedua itu ada Kepler 62f. Ini mengorbit bintang yang lebih kecil dan lebih dingin daripada matahari. Planet tersebut ini berukuran sekitar 40% lebih besar daripada bumi dan berada dalam zona layak huni. Nah, planet ini teman-teman Pro 2 membutuhkan sekitar 267 hari untuk menyelesaikan satu orbit. NASA menyebut planet tersebut ini kemungkinan memiliki komposisi berbatu. Yang ketiga yaitu Kepler 186f. Ini menjadi planet seukuran bumi pertama yang NASA validasi dalam zona layak huni bintang lain. Nah, planet tersebut teman-teman Pro 2 berukuran sekitar 10% lebih besar daripada bumi dan mengorbit bintang Katai Merah ya. Nah, bahkan juga Kepler 186f ini menerima sekitar sepertiga energi bumi teman-teman Pro 2 dari matahari ya. Namun ilmuwan ini masih memerlukan pastinya yang namanya pengamatan lebih lanjut untuk mengetahui kondisi atmosfer dan juga permukaannya. Nah, selanjutnya itu Proxima. Ini merupakan salah satu planet berpotensi layak huni yang memang teman-teman Prodo ini paling dekat ya dengan bumi. Bahkan planet tersebut ini berjarak sekitar 4 tahun cahaya dan mengorbit bintang Proxima. Nah, bahkan teman-teman Prodo dilansir dari laman NASA, Proxima ini berada dalam zona layak huni bintangnya. Namun, atmosfer dan kondisi permukaannya ini masih menjadi pertanyaan karena bintangnya itu sering menghasilkan aktivitas kuat. Nah, selanjutnya itu ada TRAPPIST. Ini merupakan salah satu dari 7 planet yang mengorbit bintang Katai Merah. Nah, bahkan teman-teman Pro 2, TRAPPIST 1 ini, planet tersebut berada dalam zona layak huni bersama TRAPPIST 1F dan juga TRAPPIST 1G. Nah, saya menjelaskan, teleskop James Webb ini terus mengamati atmosfer planet ini dan pengamatan tersebut ini membantu ilmuwan memahami kemungkinan kondisi atmosfer dan permukaan planet tersebut. Ya, teman-teman Pro 2, meski berpotensi berada di zona huni, layak huni ya, kelima planet tersebut ini belum terbukti dapat dihuni manusia. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengetahui kondisi atmosfer, permukaan, dan keberadaan air cair di planet-planet tersebut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu. Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
5: You gotta ask him. Yeah, I'm going to the party.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

pagi 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Tolong Pro 2 di studio pukul 15.52 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk santai siang hari ini. Next bakal SD menemani teman-teman Pro 2 dengan sore ceria.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta
0: pinjol?
1: rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan

cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, satu apa dulu? Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta Mei tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obit, Obit jangan, Obit. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obit, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obit, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obit?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Selamat pulang mas atau megahertz, selamat terbaik kamu. Lesti masih menemani teman-teman produknya semuanya dengan sore ceria. Nah, teman-teman produk, kali ini kita akan membahas tentang tahukah kamu, membahas tentang sering membandingkan hidup sendiri ya dengan kehidupan orang lain di media sosial. Karena otak manusia itu memang secara alami nih, teman-teman pro 2, suka mencari tahu bagaimana sih posisi dirinya dibandingkan orang lain. Nah, saat melihat teman liburan ya, orang lain punya banyak uang atau seseorang terlihat bahagia dengan pasangannya, kita tuh terkadang mulai berpikir kok hidup dia tuh lebih menyenangkan ya daripada hidup saya gitu. Kenapa ya? Orang lain tuh bisa sukses sedangkan saya tuh masih begini, masih begitu. Apakah saya ini memang tertinggal jauh dari mereka? Nah, padahal teman-teman pro 2, ada satu yang sering banget kita lupakan, yaitu media sosial. Biasanya tuh hanya menampilkan bagian terbaik dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan ceritanya. Kita melihat pencapaian orang lain, tetapi tidak selalu melihat perjuangan mereka. Kita melihat senyum mereka, tetapi kita tidak tahu ya apa yang sedang mereka hadapi. Nah, dalam psikologi, teman-teman pro 2, kebiasaan ini tuh berkaitan dengan social comparison, yaitu kecenderungan manusia membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menilai kemampuan, pencapaian, atau keadaan dirinya sendiri. Nah, ketika terlalu sering melakukannya, kita tuh bisa merasa kurang percaya diri, iri, bahkan tidak bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Jadi, teman-teman berdua, ingatlah satu hal. Kamu itu tidak harus memiliki kehidupan yang sama dengan orang lain untuk bisa bahagia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain sampai kamu lupa menikmati perjalanan hidup kamu sendiri.

0: Loh,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Kita masih dengan sore ceria bareng Lesti, teman-teman Pro 2. Dan yang ingin Lesti mau share lagi buat teman-teman Pro 2, pasti kita sering banget kan bertanya-tanya selama ini, kenapa ya persahabatan yang sehat itu tetap bisa mengalami namanya konflik. Dan memang ini pengalaman banget teman-teman Pro 2, Lesti juga punya pengalaman. Karena kita kan punya persahabatannya ini kan 8 orang ya teman-teman Pro 2. Dan pas itu sering banget terjadi yang namanya konflik. Ternyata sebaik apapun hubungan persahabatan kita teman-teman Pro 2, perbedaan pendapat dan kesalahpahaman itu tetap bisa terjadi. Nah, kenapa ya kok bisa terjadi? Karena teman-teman Pro 2, setiap orang punya pemikiran, perasaan, dan cara pandang yang berbeda. Terkadang sesuatu yang menurut kita biasa saja ternyata bisa menyakiti perasaan sahabat kita sendiri loh teman-teman Pro 2. Tapi perlu banget ya, dan perlu diingat bahwa konflik itu bukan selalu ada dan bukan selalu tanda persahabatan itu akan berakhir ya. Nah, ini justru teman-teman Pro 2, cara kita menghadapi masalah itulah yang menunjukkan seberapa kuat hubungan tersebut. Jadi persahabatan pada ya memang sehat itu bukan berarti kita itu tidak pernah bertengkar ya, melainkan ketika kedua pihak mau saling mendengarkan, mengakui kesalahan, dan berusaha memperbaiki keadaan. Nah, karena pada akhirnya teman-teman Pro 2, sahabat yang baik itu bukanlah mereka yang selalu sepemikiran dengan kita ya, tetapi mereka yang tetap menghargai kita meskipun memiliki perbedaan. Nah, teman-teman Pro 2, pernah nggak sih kamu berselisih paham dengan sahabat kamu sendiri, tetapi akhirnya malah membuat persahabatan kalian tuh semakin kuat gitu teman-teman Pro 2? Ya, apapun ceritanya, ingat satu hal teman-teman Pro 2, kita jangan biarkan ego menghancurkan hubungan yang sudah dibangun dengan begitu banyak kenangan. So, kita harus tetap ya, menjaga persahabatan kita, tetap jadi diri sendiri, dan jangan lupa teman-teman Pro 2, sebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kalian. Ya, sama ya, ketika kalian juga mungkin selama ini, ya mungkin kalau teman-teman Pro 2 yang lagi dengar Pro 2 atau yang lagi dengar radio hari ini mungkin lagi bertengkar sama sahabat kalian, cepatlah berdamai.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: I am a rich man. I am a

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ada. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Tuhan jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Prod FM.
1: Prod FM, teman terbaik kamu.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak bingung ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo.
0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Itu teman pro 2, pernah nggak sih kalian merasa sedih, banyak pikiran, atau mungkin kamu yang sedang menghadapi masalah, lalu kalian bercerita kepada seseorang, anehnya setelah bercerita hati terasa lebih lega ya teman-teman pro 2. Padahal orang itu belum tentu memberikan solusi apapun, dia hanya duduk, mendengarkan, dan membiarkan kita menyelesaikan cerita kita. Nah teman-teman pro 2, ternyata ketika seseorang bersedia mendengarkan kita dengan tulus, kita tuh bisa merasa bahwa perasaan kita tuh dihargai dan keberadaan kita tuh berarti. Nah, kita tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Jadi, saat kita punya kesempatan untuk mengungkapkan isi hati, kita juga bisa lebih mudah memahami apa yang sebenarnya sedang kita rasakan. Itulah sebabnya terkadang kita tidak selalu membutuhkan nasihat panjang.

sedang berjuang melewati masa sulitnya. Jadi mulai sekarang teman-teman Prodi 2, yuk belajar menjadi pendengar yang lebih baik. Jangan terlalu cepat memotong cerita, jangan buru-buru menghakimi, dan jangan merasa bahwa setiap masalah itu harus langsung kita berikan solusi. Karena bisa jadi di luar sana tuh ada seseorang yang terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya sedang membutuhkan tempat untuk bercerita. Nah, jadi teman-teman Prodi 2, kita mungkin tidak selalu bisa menghilangkan masalah seseorang, tetapi kita bisa membantu membuatnya itu merasa bahwa dia tidak harus menghadapi semuanya sendiri. So, Lesti Mansistih menemani kamu dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tetap jadi pribadi yang membawa kebaikan teman-teman Pro2, terus tebarkan kepedulian, dan jangan lupa terkadang hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada seseorang bukanlah nasihat, melainkan telinga yang mau mendengarkan.

menutup malam, hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi, anjing menggonggong menghibur dirinya.

tiba di akhir nanti. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: ProduFM, teman terbaik kamu. ProduFM,
4: ProduFM,
3: teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Produenza.
8: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do this.

kita masih dengan Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan teman-teman Pro 2, semoga hati kalian tuh tetap tenang, pikiran kamu juga tetap positif, dan selalu dikelilingi orang-orang yang membawa kebaikan. Senang sekali bisa kembali menemani waktu kalian dengan segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, tempat kita berbagi, bahkan juga tempat untuk kita bercerita tentang kehidupan, cinta, dan juga hubungan antar manusia. Nah, teman-teman Pro 2, pernah gak sih kalian merasa sedih karena seseorang yang kalian sayangi itu akhir-akhir ini jarang menghubungi? Dulu sering bertukar cerita, sering tertawa bersama, tetapi sekarang mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Lalu muncul pertanyaan dalam hati, apakah dia tuh sudah berubah atau belum ya? Apakah saya sudah tidak penting lagi bagi dia nih? Eits, tunggu dulu teman-teman Pro 2. Jangan buru-buru untuk mengambil keputusan dan juga kesimpulan. Nah, kenapa orang yang tepat itu tidak harus selalu hadir setiap saat? Ternyata hubungan yang sehat bukan tentang seberapa sering seseorang berada di samping kita, melainkan tentang bagaimana dia memperlakukan kita dan menjaga hubungan itu meskipun sedang berjauhan. Kita semua teman-teman Pro 2 punya kehidupan masing-masing ya. Ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan, tanggung jawab yang perlu dijalankan, keluarga yang harus diperhatikan, dan masalah pribadi yang memang terkadang tidak mudah untuk diceritakan. Jadi ketika seseorang tidak bisa selalu hadir, bukan berarti dia itu tidak peduli. Bisa saja dia sedang berjuang menyelesaikan urusannya sendiri. Nah, bahkan teman-teman Pro 2, bukan berarti kita tuh harus memaklumi seseorang yang terus-menerus mengabaikan ya. Karena dalam hubungan yang sehat, kesibukan tetap memang perlu diimbangi dengan komunikasi, perhatian, dan usaha dari kedua belah pihak. Jadi teman-teman Pro 2, orang yang benar-benar menghargai hubungan biasanya akan berusaha memberi kabar, meluangkan waktu ketika memungkinkan, dan membuat kita tuh merasa dihargai tanpa harus selalu menuntut kehadirannya. Sebab teman-teman Pro 2, cinta dan persahabatan bukan tentang harus bersama setiap detik. Ada kalanya kita perlu memberi ruang, belajar mandiri, dan mempercayai satu sama lain. Jadi buat kamu yang hari ini sedang merindukan seseorang, ingatlah satu hal, jangan hanya

mengukur ketulusan seseorang dari seberapa sering dia hadir, tetapi lihat ya, bagaimana dia menjaga hubungan kalian ketika keadaan tidak memungkinkan untuk selalu bersama. Karena pada akhirnya hubungan yang baik bukan hubungan yang membuat kita harus terus-menerus meminta perhatian, melainkan hubungan yang membuat kita merasa aman, dihargai, dan juga pastinya tetap dipercaya meskipun sedang berjauhan. Jadi teman-teman Pro 2, itulah obrolan kita ya. Nanti bakal masih menemani kamu dengan jaga malam. Semoga kita semua bisa belajar memahami bahwa setiap orang itu membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri tanpa melupakan pentingnya menjaga orang-orang yang memang berarti dalam hidup kita. So, pastinya mungkin dia itu sedang berusaha untuk ingin menyendiri ya. Jadi kayak enggak lupa kabar gitu teman-teman Pro 2. Atau mungkin karena dia itu sudah bosan dengan kamu, sampai mungkin dia lupa, bukan lupa sih, tapi dia udah nggak mau lagi saling kontak atau komunikasi dengan diri kamu ya. Mungkin dia mau cari yang mungkin sepadang ya, atau mungkin mau cari yang lebih di atas di kamu gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi kalau menurut Lesdi, kalau kita lebih berpikir ke misalnya apa ya, pekerjaannya atau ke kasta-kasta gitu ya teman-teman Pro 2 ya, kayaknya tuh nggak penting ya teman-teman Pro 2. Yang penting gimana kita bisa mencari seseorang tuh yang benar-benar tulus, setia, bertanggung jawab, dan juga pokoknya sayang sama kita, sama keluarga dan lain sebagainya teman-teman Pro 2 ya. Oke, karena menurut Lesti kemewahan itu atau harta itu nggak mungkin kan kalau sampai meninggal harus dibawa ya. Oke, setelah nomor 2 masih menemani kamu dengan jaga malam sampai nanti di pukul 21 atau jam 9 malam. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Teman-teman Prodi, kita masih dengan jaga malam bareng Lesdi ya di hari ini. Dan juga pastinya di studio pukul 20 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. So, kita masih membahas tentang jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi kali ini Lesdi mau ajak teman-teman Prodi ya. Bahkan Lesti mau tanya nih buat teman-teman Produa, pernah nggak sih kalian itu membuka WhatsApp lalu tanpa sadar ya masuk ke ruang obrolan seseorang, misalnya masa lalu atau teman lama atau best friend ya. Awalnya sih cuman ingin melihat-lihat, tetapi akhirnya malah membaca ulang percakapan lama dari atas sampai bawah. Senyum sendiri saat membaca pesan manisnya. Tertawa mengingat candaan kalian. Lalu tiba-tiba terdiam ketika sampai pada bagian yang mengingatkan kalian bahwa semuanya itu sudah berbeda gitu ya. Kalau pernah mengalami hal seperti itu, kalian gak sendiri sih teman-teman Pro 2. Tapi bukan SD ya. Mungkin 80% ya teman-teman Pro 2 ada orang yang seperti itu. Nah, bahkan teman-teman Pro 2, kenapa kita masih membaca ulang chat lama dengan seseorang? Ternyata percakapan lama itu bisa menyimpan kenangan dan perasaan yang pernah begitu berarti bagi kita. Kata-kata sederhana yang dulu membuat kita bahagia itu bisa kembali membangkitkan emosi ketika kita membacanya lagi. Kadang sih kita membaca ulang chat itu karena rindu. Kadang kita hanya ingin mengenang masa ketika semuanya itu masih terasa dekat. Bahkan ada juga yang membaca kembali percakapan lama karena masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan tersebut. Dan yang paling menyedihkan lagi nih teman-teman Produa, terkadang kita tuh bukan hanya merindukan orangnya, tetapi juga merindukan diri kita sendiri ketika masih bersamanya. Dulu ada seseorang yang selalu kita tunggu pesannya. Ada ucapan selamat pagi, cerita sebelum tidur, candaan kecil, dan perhatian sederhana yang mungkin sekarang sudah tidak lagi ya yang kita dapatkan teman-teman Produa. Namun, ada satu hal yang perlu Lesti ingatkan buat kamu teman-teman Produa. Mengenang masa lalu itu boleh, tetapi jangan sampai kita tuh terus harus hidup di dalamnya. Sebab teman-teman Produa, chat lama hanya menyimpan potongan cerita tentang apa yang pernah terjadi. Membacanya kembali tidak selalu memberikan jawaban, dan kenangan indah tidak selalu berarti hubungan itu harus kembali seperti dahulu. Kalau memang sudah menjadi masa lalu, belajarlah menerima bahwa tidak semua hal yang pernah membahagiakan kita ditakdirkan untuk tetap tinggal. Kita boleh tersenyum teman-teman Produa saat mengingatnya, boleh merasa sedih sekali, dan boleh merindukan momen yang pernah ada. Namun jangan lupa memberikan kesempatan kepada diri kamu sendiri untuk menciptakan kebahagiaan yang baru. Karena hidup itu bukan hanya tentang siapa yang pernah hadir, tetapi juga tentang bagaimana sih kita terus melangkah setelah seseorang tidak lagi menjadi bagian dari keseharian kita. Nah, jadi teman-teman Produa, Lesti ingin bertanya pada kalian, kalau malam ini kalian membuka chat lama seseorang ya, apakah kalian sedang merindukan orangnya? Atau sebenarnya sedang merindukan kenangan bersama dirinya? Tapi kayaknya jangan ya, kalau udah masa lalu rindukan Lesti aja. Asik. Oke, masih menemani teman-teman Produa sampai nanti di pukul 21 atau jam 9 malam.

lagi 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Prodia masih menemani kamu ya. Di studio pukul 20 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum Lesti pamit undur diri, ada satu lagu yang pastinya udah kamu dengarkan teman-teman Prodia dan udah Lesti dibagikan untuk kamu menemani malam kalian, yaitu Lesung Pipi dari Raim Laude. Nah, teman-teman Prodia, kalau kita berbicara tentang cinta, terkadang kita berpikir bahwa mencintai seseorang tuh harus selalu tentang hal-hal besar, hadiah yang mahal atau kata-kata romantis yang luar biasa. Padahal seringkali cinta itu justru tumbuh dari hal-hal sederhana yang mungkin terlihat kecil bagi orang lain, tetapi begitu berarti bagi hati kita pastinya. Ya pastinya melalui judulnya Lesung Pipi mengingatkan kita bahwa pada daya tarik sederhana dari seseorang yang kita sayangi, ada hal-hal kecil dari dirinya yang mungkin tidak disadari oleh orang lain ya. Nah tetapi justru menjadi alasan mengapa sih kita tuh jatuh hati. Senyumnya, jatuh hati dari senyumnya, caranya tertawa, bahkan kebiasaan kecilnya. Ya bisa menjadi sesuatu yang memang begitu istimewa bagi kita gitu ya teman-teman Prodia. Karena ketika kita benar-benar menyayangi seseorang yang membuatnya istimewa, bukanlah karena dia sempurna, melainkan karena ada sesuatu tentang dirinya yang mampu membuat hati kita tuh merasa berbeda. Dan mungkin teman-teman Prodia itulah salah satu makna dari makna indah ya dari cinta. Kita tuh tidak selalu membutuhkan alasan yang rumit untuk menyayangi seseorang. Terkadang cukup dengan melihat senyumnya saja, hari yang berat itu bisa terasa lebih ringan gitu ya teman-teman Prodia. Nah, yang malam ini sedang jatuh cinta, semoga kalian selalu bisa menjaga perasaan itu dengan ketulusan, perhatian, dan rasa saling menghargai. Dan untuk kalian yang sedang merindukan seseorang, semoga lagu ini juga bisa menjadi teman untuk mengenang hal-hal indah yang pernah membuat kalian tersenyum. Karena pada akhirnya, cinta bukan hanya tentang menemukan seseorang yang membuat kita jatuh hati, tetapi juga tentang bagaimana sih kita menghargai kehadirannya dalam kehidupan kita. Baiklah teman-teman Prodia, mari kita nikmati bersama lagu Lesung Pipi dari Raim Laude. Semoga setiap nada dan maknanya bisa menemani malam kalian dengan hangat. So, saya Lesti pamit undur diri. Terima kasih teman-teman Prodia sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan siaran ini. Jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa menyayangi diri sendiri sebelum memberikan cinta kepada orang lain.

0: FM Jakarta dan dirilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Ya, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yes.
2: This is MLC Music Live Chat.
1: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
2: Yo,
1: hari kita mah
2: hari Jumat nih, ting TGIF ya.
1: TGIF, TGIF. Beda ya. Beda ya. Beda. Ya.
2: Lihat yang mulus belok.
1: Ada Itama dan juga Elan nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
2: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
1: Asik.
2: Sama JKT48.
1: Salah keramean, keramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
1: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kiri. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
2: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Alright, masih di MLC
2: Music Live Chat. Dan seperti janji kita berdua, yes, teman berdua tadi, kalau udah jam 7 malam, gak mungkin kita cuma berdua aja malam
1: Benar.
2: Ini
1: karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
2: Wede. Virtual.
1: Asik. Via virtual. Zoom sekarang.
2: Via Zoom ya.
1: Teknologi.
2: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
3: Alhamdulillah baik.
2: Wede. Baik ya?
3: Baik dong.
1: Baik-baik. Ini malam hari ini
3: kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
1: Betul. Dalam bentuk mie ya.
2: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi mana di luar Jakarta ya Bang-abang ya?
3: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
2: Bandung. Bandungnya mana, Kang?
3: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
2: Oke.
3: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
2: Bandung Timur. Iya,
3: Bandung Timur. Tapi ke perbatasan ya, antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
1: Oh. Agak serem ya.
2: Mepet nuklir ya jatuhnya.
1: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
2: Satu-satu boleh, silakan Bang.
3: Gue Dinot di vokal.
1: Alright.
4: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
1: Asik. Lanjut.
5: Babi di bass.
2: Oke, okay, mantap ya.
1: Sama ada Bang Giri tadi ya.
3: Oh, betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan, dia gugur di drum.
1: Oh, alright.
2: Siapa namanya? Tadi ya. Siapa? Yang di drum? Guntur. Siapa, Kang?
1: Guntur. Oke. Okay. Alright. Ini berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
3: Yes.
1: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
3: Kalau kenapa equal, sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa equal itu artinya kan kesetaraan kan?
2: Kesetaraan.
3: Kesetaraan, betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya, dan tidak berlebihan, itu aja sih.
2: Paham. Jadi yeah, semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
3: Betul.
2: Asik banget. BTW, This Is Equal tuh
3: karena mengingat

0: perpolitikan silakan. Hari ini.
1: Tiba-tiba tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
2: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain gak gimana pertama kali This Is Equal nih terbentuk, coy?
0: Okay, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan, jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu. Kita udah emang temen deket aja.
1: Jadi karena temen-temen nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
0: Betul.
2: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
0: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
2: Teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
2: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong. Tapi
2: okay.
1: Akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
0: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya? Karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di begitu kan kita punya band juga masing-masing. Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genrenya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
2: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
2: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
0: Ini kayaknya PUBG.
1: Apakah kanan Kirei?
2: Salah. Bukan kanan Kirei.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang dicek sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
1: Kenapa lempar-lemparan ya?
2: Babe aja gimana yang jawab?
1: Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
0: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Akhirnya
0: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
1: Banyak
0: beberapa orang pintar itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lok.
2: Sorry.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
2: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Filosofis juga ya.
1: Filosofis. Filosofis.
2: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
1: Iya
2: kan, benar. Dari
1: nama villa.
2: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
2: Benar. Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
0: Kayaknya dua sih.
1: Oh, L2. Oh, oke. Okay.
0: Kita arahnya kemana?
1: Aman. Aman kalau gitu. Aman kalau gitu. Aman Kang Dino.
0: Aman ya.
1: Aman ya. Kok ini personal nyengir semua ya?
2: Gak tahu ini. Ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya iya iya.
2: Alright alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kire. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
2: Jadi buat kamu teman perlu yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di Music.
2: Music Live Chat.
1: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Equal.
2: Asik. Oke. Ini nih. Ini apa? Akang-akang berbakat.
1: Asik.
2: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
1: banyak
2: nuansa-nuansa lucu.
1: Bener.
2: Kayak salah satu lagunya.
1: Bener.
2: Apa tuh? DJ.
1: Yoi.
2: Iya. Yeah.
1: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
3: Ada 5 totalnya.
1: Ada 5
2: wow.
1: Ya.
2: Wow. Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
3: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
2: Cuma Kandinot, oke.
3: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
2: Oh,
1: seru-seru.
3: Cuma Ingin Kamu. Beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
2: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
3: Yang Kangen Lagi.
2: Oh, Kangen Lagi. Oke, oke, oke.
1: Menarik, menarik, menarik ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Equal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
3: Kalau secara teknis musik boleh Pak Ki jelaskan.
1: Aduh, boleh. Silakan.
2: Sikat, Kang.
4: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya. Kalau untuk si EP ini, jujur agak beda-beda.
2: Okay.
4: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih, dari mulai Kang Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ, itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
2: Oh, oke.
4: Okay. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
2: Widih.
4: City popan gitu ya.
2: Oke, okay, oke.
4: Okay. Biar ke genji-genjian gitu kan lagi hype.
2: Oh,
4: kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ, sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget, mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget.
2: Okay.
4: Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya okay. Ke pop juga sih.
1: Alright. Benar-benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masuk
4: betul, betul.
1: Unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
4: Betul, betul.
1: Tapi apa nih yang membedain This is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
2: Nah,
1: dari mananya gitu.
4: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris gitu.
2: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu.
3: Saya lulusan Cagur.
2: Oh, dari situ ya.
1: Oh, iya
2: itu beda ya.
4: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
2: Nah,
1: bisa.
2: Top setan mungkin kita enggak tahu kan.
1: Terlalu ekstrim ya,
2: terlalu ekstrim. Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
1: bener.
2: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya itu udah nggak ada.
1: Nah kalau yes, bener.
2: Kalau dari This Is Equal apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
3: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
2: Oke.
3: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
2: Oke.
3: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
2: Nice.
3: Kayak gue tuh masih SMS dulu.
2: Oke.
3: Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum belum seramai itulah. Terus tiba-tiba dia katakan hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
2: Oke.
3: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh ini udah ada. Kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin itu pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi Chorusnya udah ada di 2012.
2: Wow.
3: 23 tahun kemudian. Dan itu si Force-nya kita nggak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang oh ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
2: Oh wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
1: Bener. SMS siapa?
2: Itu kan cewek.
1: Oh iya bener.
2: Cewek. Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar gak mahal,
1: Karena ada paketnya dulu.
2: Ada paket SMS ya dulu ya.
1: SMS dulu ada.
2: Aduh orang dulu. Orang dulu.
1: Per karakter. Iya gak ngerti.
2: Banyak yang gak ngerti.
1: Gen Z gak ngerti.
2: Gak tau talk mania ya. Gak tau pakai talk mania ya.
4: Oh, dari tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
2: Nah,
4: sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang
2: truk. Iya, di belakang truk. Iya benar-benar. Iya. Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
4: Iya katanya.
2: Iya.
4: Kalau enggak
2: ya ini kutunggu jandamu kan. Nah, tapi itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
1: Benar. Gitu.
2: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
1: lucu-lucu tuh.
2: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
1: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya.
2: Ini. Apa?
1: Baru inget lu.
2: Baru inget gue.
1: Apa?
2: Untung enggak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
4: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
3: Armada.
2: Armada.
1: Benar.
2: Oh iya, Titi DJ oke.
1: Iya,
2: udah bagus tuh.
1: Oke. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
2: Kiku Japu
1: ini menarik nih. Lucu nih judulnya, lucu.
2: Judulnya lucu.
1: Dari mana nih Kiku Japu?
3: Oke, Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
2: Oke.
3: Dari Chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
2: Oh, oke. Okay. Padahal gue pikir bahasa Jepang tadinya.
1: Bener.
3: Iya, itu juga berharapnya kayak gitu. Nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
2: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya.
3: Bener.
2: Oh, kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
3: Oke. Okay. Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu, ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh ini tuh
2: akhir. Oke.
3: Okay. Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
2: Oke.
1: Waduh,
2: alright. Asik nih.
1: Ya jadi tujuannya akhirnya.
2: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
3: Setelah setelah ikhtiar.
2: Berubahnya jauh banget. Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
1: Bener. Gak salah tapi.
2: Iya. Setelah ikhtiar.
1: Akhirnya menemukan.
2: Iya, bener.
1: Mana jalan pulangnya. Bener.
3: Sebelum gue kasih titipan Arab biar nggak kemana-mana.
2: Iya iya iya. Aman.
1: Aman.
2: Aman.
1: Mantap.
2: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
1: Kalau kata Harry. Kata Harry Priadi ya itu.
2: Iya di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
1: Kajunotnya blunder. Aduh blunder
2: aduh,
1: lagi.
2: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
1: Apa itu lagunya? Ada Kangen Lagi.
2: Kangen Lagi.
1: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
2: Kang PUBG.
1: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
4: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normalnya maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
2: Betul.
4: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
2: Ya, oke.
4: Okay. Di Cidinot biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu ngomongin di angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul-betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
2: Iya, iya.
4: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
2: Oke. Okay.
4: Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
2: Nanti kita bantu translate.
4: Nanti kita bantu translate. Okay. Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
2: Oh.
4: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akang-nya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
2: Oh.
4: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
2: Oke. Okay.
4: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah. Makanya bikinlah si Kangen Lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita wow. yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa lalu teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah gini ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa inget gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya, kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot.
2: Dari angkot ya.
1: Ya bener, gak ada salah kan? Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
2: Gak salah sih, gak salah. Tapi waktu itu angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
1: Iya bener.
2: Cipratan chat.
1: Cipratan chat ya bener. Astaga. Ya udah deh kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi nih, salah satu single di album Kirei dari This Is Equal teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC
2: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
2: Yo, ay, City Pop sih.
1: City Pop
2: banget.
1: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
2: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop-nya.
1: Bener. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
3: Itu juga memang hasil diskus kita bareng manajemen, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
1: Oke.
3: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, masuknya gimana, gak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
2: Masa kaget sih, kaget ya kalau harus seriosa ya.
3: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini, komposisi lagu dari 5 lagu itu, kita par juga ke pasar, nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
1: Popnya, lebih kental, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
2: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
1: Benar. Yes. Kiku Japu.
2: Salah. Ingin Kamu.
1: Salah.
2: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
1: apa
2: di,
1: itu?
2: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lah?
1: Gak tau lagi gue.
2: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
1: Bener.
2: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
3: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
2: Oke.
3: Jadi di bagian ending lirik itu ada sihopnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada sihopnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya.
2: Gitu.
3: Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Cuman memang di situ tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek, tapi dia nggak berani bisa.
2: Oke.
3: Dem aja gitu ketika udah ada niat buat bilang dianya gagal lagi berani nggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu. Itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
2: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
1: Keren.
2: Berharap nih. Hop.
1: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
2: Udah gak ada juga provider.
1: Iya sih, bener sih.
2: Iya.
1: Tapi berarti di Hop ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya?
3: Gak ada bahasa Inggrisnya satupun.
1: Bener.
2: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twist ya ternyata ya.
1: Clickbait cuy.
2: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi tuh benang merahnya itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir ya.
1: Bener.
2: Nah Ingin Kamu apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira Ingin Kamu ada nggak, Kang? Enggak, sebenarnya ini lagu yang
3: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget. Pressure.
2: Coba Kang.
1: Enggak.
2: Justru yang income itu lagu teraman ya.
1: Oke.
2: Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
2: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hope, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggris tadi guys. Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ya.
2: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau income ya, ya
3: ini yang
2: intranya lah gitu.
1: Income.
2: Bener. Income. Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah. Mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
2: Mualnya.
1: Oh iya. Ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa kan? Ke left kayaknya, sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain, Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
3: Nah, Ingin Kamu tuh sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG. Pas sama lirik, bahkan pas... boleh dituliskan?
1: Boleh.
2: Kayaknya sinyalnya...
1: Aman.
2: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya, Pangalengan.
2: Boleh kan, kalau sih kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya. Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
2: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh kalian Gibran, kalian Gibran.
2: Iya. Biasanya gue nanya. Ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana. Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Yaudah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih. Apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
3: lengkap lah ya.
2: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Yaudah dia pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu.
1: Oh.
2: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya, mudah-mudahan ingin kamu income ini menjadi income bareng.
1: Amin. Iya. Bener. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh, kayaknya baru ngangguk kayak baru tahu juga ya artinya.
2: Bener.
1: Oke, okay. Tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
2: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
2: Benar.
1: Terus juga tadi ada siapa nih? Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya, Kang?
2: Kangen lagi emang itu ya.
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi, Kang.
2: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Oh.
2: Ya, ya, kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak sempet nggak sih ada yang suka gitar yang main gitar nggak?
1: Saya kan
2: Kang Alan ngedit
1: ya kan.
2: Main-main. Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
1: Iya.
2: Beda kan
1: suka
2: beda
1: ya.
2: Beda kan.
1: Iya, paham. Tapi ngerti.
2: Paham.
1: Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
2: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat. Gue bikinin lagu dong.
1: Wih.
2: Kan suka kayak gitu kan.
1: Iya.
2: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
1: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
2: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita
2: gue ya. Lagu ya udah seperti itu gitu.
1: Oke okay. Okay, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
2: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gue ringkas saja ya.
1: Boleh coba.
2: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
2: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
1: Atau Babe.
2: Gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gede.
4: Iya. Beliau selera.
1: Oke.
4: Kita lagi konflik. Maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatu ya, bukan. Memang beliau netral.
1: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
2: Iya. Nah, iya benar
4: gitu ya. Benar banget.
5: Iya. Sudah memahami.
1: Oke.
5: Yang pasti sih kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Mbak, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
5: Okay. Nggak ambil pusing.
1: Iya benar. Saling positive memahami aja. Positif
2: banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
2: Benar. Ini kalau gini ya. Ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu, gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Okay.
2: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si gini gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilang gini, mungkin lagi capek.
1: Masyaallah.
2: Mungkin lagi sibuk ya.
1: Jadi
2: sampai segala gitu.
1: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
2: Orang Zen.
1: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi gitu, sekali ya.
3: Sekarang lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
2: Waktu kerja sama Dendel.
1: Iya. Anyer panarukan.
2: Oke. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
2: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, Teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
3: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak, ya ada di Dinot _ Equal.
1: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
2: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi.
2: Oke.
1: Terima kasih
2: banyak This Is Equal ya. Thank you Kang Dinot, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya, thank you
1: juga Kak. Thank you banget ya.
2: Sama-sama.
1: Kita udah seru-seruan bareng sampai This Is Equal tadi, Teman Pro 2.
2: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
2: Gue Edo Tama pamit.
1: Dan juga
2: This Is
1: Equal.
2: Oke.
1: Bye-bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia.

0: 107.7 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam Jakarta, ada Edi dan juga Elan
0: di DJ malam, jangan galau malam-malam.
1: Asik, asik, asik. Angkat kaki kanannya.
0: Random ya. Semua kemeja murah ya mbak.
1: Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, diskon 30%.
0: Kesas. Baju anak yang lucu-lucu kakak.
1: Asik. Lagi rame banget cuy. Lagi rame banget ini cuy.
0: Ini Diplo ya.
1: Diplo lagi di Bali dia.
0: Lagi di Bali.
1: Ini dan masih Alan.
0: Alun Buturi. Buturi.
1: Iya benar.
0: Alun Butumi.
1: Iya benar itu ya.
0: Iya masih Alun.
1: Sama si Alun ini lagi rame banget di sosial media karena emang si Rigen ini ngajak.
0: Mirip sih.
1: Mirip.
0: Mukanya mirip Rigen ya.
1: Mirip. Lagi ngajak main si Diplo ya kan.
0: Iya benar.
1: Dan dia ini main apa ya bahasanya sebutnya?
0: Keyboard nggak sih sebenarnya?
1: Iya.
0: Keyboard tapi di EDM-in.
1: Bener di ini ya. Apa sih bahasanya?
0: Di
1: Origin.
0: Kayak buat nikahan.
1: Tapi kan iya,
0: iya sih.
1: Gitu, modelnya kayak gitu.
0: Ya. Dia pakai keyboard lah ya.
1: Iya, keyboard, suara-suaranya ala-ala DJ gitu.
0: DJ gitu. Terus Diplo juga nge-comment tuh, "That was the best after party I've never been to," katanya.
1: Asik.
0: Gila. Seru, bro. Diplo aja enjoy.
1: Yo, iya.
0: Jadi lu enggak usah lah sosok keren atau sosok musiknya ini terlalu apa sih, jamet gitu.
1: Bener.
0: Diplo aja suka.
1: Betul, bro. Namanya juga musik.
0: Bener.
1: Kalau emang lu enggak suka ya udah,
0: skip aja.
1: Ya, skip aja lu. Gak usah dengerin, gak perlu dengerin. Tapi gak usah sampai menghujat musik itu.
0: Iya.
1: Karena musik akan menemukan pendengarnya.
0: Betul. Ini jadi buat polisi-polisi skena.
1: Asik
0: lu,
1: itu dia.
0: Gak usah kayak lu gak dengerin ini, lu gak keren.
1: Bener.
0: Gitu. Terang aja, Diplo aja seneng sama orang Bali nih.
1: Betul. Terlalu mengetok-ngetokkan musik, kata gua mah ya. Kalau emang lu gak suka sebuah genre, yaudah gitu.
0: Betul,
1: loh. Gak usah dengerin aja, sesimpel itu.
0: Iya, menurut gue nih kalau misalkan Diplo konser, dia bisa nih diajak buat opening kan?
1: Iya.
0: Bisa banget coy.
1: Diplo kan plonya koplo.
0: Ah, bener. Bener. Bener sih, DJ Koplo ya?
1: DJ Koplo.
0: DJ Koplo itu Diplo.
1: Ah, iya.
0: DJ Koplo,
1: ternyata itu artinya.
0: Bener.
1: Oh, akronim itu.
0: Pantesan. Berarti dia orang Banjarnegara.
1: Iza
0: Diplo.
1: Baru tahu kita, baru tahu.
0: DJ Koplo.
1: DJ Koplo ternyata dia ya.
0: Oh iya sih, make sense sih.
1: Make
0: kenapa
1: sense,
0: dia
1: enjoy
0: sama iya jeduk-jeduk ini ya.
1: Bener. Latar belakang musiknya dia ini, bro. Sebelum akhirnya kita tahu lagu-lagu sekarang.
0: Will
1: you now get a need.
0: Sebelumnya dia kayak gini berarti.
1: Gitu-gitu kan.
0: Iya, sebelumnya dia kayak gini.
1: Sama, bedanya apa sama Where Are You Now?
0: Oh iya sih, sama
1: cuman,
0: sih.
1: Cuman Where Are You Now sama Justin Bieber aja.
0: Iya, bedanya itu doang.
1: Iya.
0: Iya, mungkin kalau gak collab sama Justin Bieber, dia bikin lagu kayak gini.
1: Bener,
0: kan?
1: Bentar, Where Are You Now tuh sama Skrillex sama Diplo ya.
0: Lu jangan gila lu.
1: Gua lupa.
0: Gila-gila.
1: Gua lupa.
0: Nyebut nama aja.
1: Gua cek dulu ya.
0: Kalau Justinnya, enggak, gua gak pernah bikin gimana.
1: Lah, so tau banget.
0: Kayak gue gak pernah bikin sama Diplo. Ngaco lo ya.
1: Skrillex sama Diplo, bener, dua-duanya.
0: Oh, Skrillex sama Diplo.
1: Bertiga ya berarti.
0: Tiga,
1: ya.
0: Tiga berarti. Tapi kalau dua
1: sama Jagyu juga.
0: Berempat berarti ya.
1: Banyak lah ramen.
0: Ramen ya pokoknya.
1: Iya, yeah, Skrillex, Diplo, Justin Bieber.
0: Wede. Ini jadi salah satu ngasih tahu juga kalau berarti DJ Jedak Jeruk Indonesia sebenarnya punya market coy.
1: Betul. Sebenarnya basicnya kan sama juga.
0: Iya. Yeah.
1: Kan? Konsepnya sama juga dengan DJ-DJ pada umumnya.
0: Dan susah loh, maksud gue kayak orang kalau pakai mixer DJ kan emang proper ya.
1: Bener.
0: Pakai keyboard coy.
1: Keyboard coy.
0: Gimana?
1: Dia mainin, bener-bener mainin ya.
0: Iya.
1: Mainin lagu dia tuh berarti.
0: Iya, syukur-syukur bukan ting ting ting ting ting ting ting gitu. Kan kita belajarnya gitu kan dulu kan.
1: Tiga
0: gitu.
1: Itu tiga enggak sih?
0: Ting ting ting gitu doang kan pakai pianika. Oh, mungkin harusnya ada pakai pianika ya di tabis ini
1: gitu. Iya, sebenarnya di konsepnya sama aja tuh. Ngapa aja kalau main begini?
0: Asik,
1: seru cuy.
0: Ini harusnya banyak yang bilang juga nih katanya OTW Coachella tahun depan.
1: Asik, Coachella.
0: Terus katanya juga buset di follow jagoan semua, David Guetta, Yellow Claw sama Diplo. Berarti udah DJ internasional semua tahu ya.
1: Bener.
0: Marshmello sih harusnya nyusul nih.
1: Yoi.
0: Tapi juga gue suka Marshmello yang koplo. Sumpah, Alon Koplo tuh enak menurut gue.
1: Iya, bikinan orang
0: kan. Bikinan orang sih.
1: Iya,
0: tapi
1: iya,
0: menurut gue Marshmello juga gak marah kalau gue gituin.
1: Iya, gak marah, gak apa-apa. Itu kan kreasi.
0: Kata dia, enak juga nih.
1: Bener-bener. Marshmello aja bikin nasi goreng.
0: Iya, bener. Bener dulu ya.
1: Gitu dia.
0: Dulu dia.
1: Sama-sama COVID gak sih?
0: Apa iya, bener-bener. Iya kan? Sama zaman-zaman Om Telolet Om, inget gak? Dia bikin juga tuh.
1: Iya.
0: Bener. Ini orang sini deh dia.
1: Iya, kata gue orang condet deh. Wangi dia, wangi.
0: Dulu ada yang bilang kalau ternyata Marshmello orang Bali karena dia pernah foto sama motor platnya DK kan.
1: Oh, ya
0: orang Bali.
1: Iya.
0: Emang kenapa?
1: Iya.
0: Banyak juga bule nyewa motor Bali. Kenapa kalau bilang Marshmello?
1: Bener. Bener. Kemarin sih ada siapa ini Korea, artis Korea penyanyi juga dari boyband gitu juga lagi ini di JPO Matraman apa mana gitu. Lagi lari dia. Terus ada yang lagi isi bensin,
0: yeah, juga ada. Ada juga, dan gak lu bilang tiba-tiba dia Marshmello kan?
1: Bener.
0: Kalau yang Alon, gue suka yang ini, Diet, nih.
1: Aduh. Ini berarti kalau gini, kalau gak salah ya, kayaknya Bali deh, ini instrumennya.
0: Iya, tapi suling Sunda.
1: Oh, Sunda ya? Oh, berarti Sunda.
0: Nah, tapi bagian dropnya agak ajaib nih, bagian sini nih.
1: Kenapa tuh? Asik.
0: Teng, teng, tak, teng, teng, teng, tak. Ting ting, sewa gak pat, asik. Nah ini maksud gue hal-hal kayak gini nih.
1: Basicnya sama bro.
0: Sama.
1: Bunyinya aja yang beda.
0: Iya kan?
1: Bener.
0: Dan basicnya sama. Ini kan famous banget di 2016-an ya. Terus kayak pas ada yang koplo ya. Gue pikir lagu Alon tuh udah gak bisa diapa-apain lagi karena udah enak menurut gue. Pas dikoploin, wah enak banget ternyata. Ternyata enak banget.
1: Lebih enak lagi ya.
0: Lebih enak lagi.
1: Bener-bener, seru bro. Semua lagu itu pada akhirnya dikoploin sih.
0: Iya sih.
1: Semua lagu bisa dikoploin.
0: Dan di-JJ-in kalau sekarang ya.
1: Di-JJ-in,
0: iya kan. Apa terakhir yang ini yang TikTok yang selalu di-JJ-in ya, Dita? Ingat gak sih?
1: Ini, Teh Hijau gak sih lagi sering kan? Juga. Iya kan?
0: Emang iya?
1: Teh Hijau.
0: Gue sih jadi musisi zaman sekarang. Gue tau yang Rhyme Laude tuh.
1: Ya gimana?
0: Yang sore apa ya kalau
1: sore
0: yang
1: Bersenja Gurau.
0: Iya, Bersenja Gurau. Itu ada koplonya tuh.
1: Oh iya. Gue bingung sih, Rhyme Laude kan agak-agak melo ya lagunya.
0: Iya, pokoknya kan semua lagu sekarang enggak selamat dari koplo deh.
1: Iya, bener sih. Bener, enggak salah sih.
0: Nih lo enggak percaya deh kayak gini nih.
1: Oh, AI ya.
0: AI ya.
1: Ini bukan koplo dong.
0: Bukan koplo sih, ini dangdut version katanya.
1: Emang ya bukan ini.
0: Di tulisannya
1: apa ska?
0: Enggak sih. Di tulisannya sih begitu ya. Oh, ini ada yang versi lebih koplo lagi, Dit.
1: Iya, folk.
0: Full bass.
1: Waduh, full bass.
0: Full bass. Iya, tapi gue berharap nanti kan katanya bakal ada synchronize kan di tahun ini kan. Dan semoga sih ya banyak DJ-DJ yang asik juga ya.
1: Iya, benar.
0: Kayak Lala Fest udah ada siapa, Dit, kemarin?
1: Olivia Dean.
0: Lu bayangin yang biasa kita bacain di chart. Muncul cuy.
1: Yoi cuy. Muncul. Orangnya langsung ada depan mata cuy.
0: Wah gila sih, itu mantep banget.
1: Olivia Dean.
0: Kayak gini kan, Dit?
1: Ini JJ.

0: Asik.
1: Kan lo bayangin lagu semelo ini bersenja gurau. Ada coy JJ.
0: Ada ya.
1: Widi. Asik. Okay. Menurut gue orang yang enjoy lagu ini orang-orang jujur sih, yang mau joget gitu.
0: Bener.
1: Yang ya udah gue nggak peduli ini dari siapa, dari musiknya apa, tapi gue pengen joget aja gitu.
0: Iya, menikmati hidup namanya cuy.
1: Iya cuy. Yeah, kan? Banyak yang kayak jaim biasanya.
0: Iya, bener. Lu enjoy aja gitu kan.
1: Ada selagi dan ses. Okay, yes, okay. Semua berdua jaga malam barengan sama Elan dan Erit. Yes. Malam hari ini kita seru-seruan bareng seperti biasa ya.
0: Yoi, buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen cerita juga boleh, pengen curhat juga boleh, teman berdua langsung kasih tahu aja ke kita di 0811 800 105.
1: Yes, sekarang kita nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam.
0: Yeah.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Naura Ayu dengan Jalan Tengah.
1: Tak lagi sama denganmu.
0: Naura Ayu yang salah satu performers juga di kemarin Pesta Pora ya.
2: Oh benar.
0: Iya gak sih sama Neon ya?
2: Iya lagi.
0: Jadi Pesta Pora tuh kalau bahasa Jawa sebuah pertanyaan jatuhnya ya.
2: Pesta Pora. Pesta apa enggak?
0: Berarti Rizky Pora kayak gitu juga.
2: Salah. Rizky Pora.
0: Oh bingung ya.
2: Bingung.
0: Rizky Pora ya. Gitu loh.
2: Pora itu apa ora?
0: Apa ora? Cuma orang
2: apa
0: Jawa
2: enggak gitu.
0: Cepat ngomongnya ya.
2: Iya, Pora.
0: Emang Pora gitu. Itu
2: Dal
0: Semarang itu Semarangan biasa Semarang, logatnya
2: bener.
0: Iya oe
2: gitu
0: mboten o gitu ada imbuhan bunyian biasanya
2: bener.
0: Kalau di Banyumas ada nggak, Dit? Lo selaku orang Puerto Rico
2: apa ya, apa sih kalau Banyumas ya?
0: Koh
2: bok
0: ya
2: koh.
0: Iya koh
2: ya mbok
0: ya mbok
2: gitu. Terus apa lagi ya? Iya itu dua paling.
0: Iya sih.
2: Iya koh yambok.
0: Itu cuma di Banyumas ya? Enggak ada Cilacap
2: paling. Iya, mbok tuh enggak ada.
0: Cilacap juga enggak pakai mbok ya? Enggak sih, gua jarang
2: denger sih. Kayaknya beda deh.
0: Justru di Banyumas beda. Doang.
2: Gua enggak tahu apa lagi. Cuman kalau pakai imbuhan itu kayaknya tetap paham mereka tuh.
0: Iya.
2: Cuman emang jarang dipakai aja kalau orang-orang mereka mungkin.
0: Tapi ya. Lu bisa bedain kan? Maksudnya kedengeran kan? Lu tahu mana yang ngapak Banyumas, mana yang ngapak Cilacap gitu.
2: Oh, itu masih deket masih agak susah sih sebenarnya.
0: Masih sih?
2: Masih agak susah.
0: Gue tuh
2: kalau secara umum ya.
0: Mm-hmm.
2: Maksudnya kalau kalian benar-benar kayak udah ngomong sesamanya, mungkin itu baru kedengeran.
0: Oh, tapi kalau gue lumayan kedengeran. Menurut gue ya, lebih halus Banyumas. Menurut gue.

0: Itulah ya,
1: Bukan
0: mirip.
1: dong.
0: Ya, Surabayaan lah.
1: Iya,
0: Ya,
1: cuman gak,
0: Surabayaan.
1: cuman Surabaya udah beda lagi
0: Beda
1: tuh.
0: lagi tuh. Ya, lo kan ke
1: Jangkrik.
0: mana, lo daerah mana? Kampung lo?
1: Jawa Timur.
0: Jawa Timur.
1: Madiun.
0: Madiun. Iya,
1: Madiun,
0: Madiun.
1: benar.
0: Nah, kalau ya, tapi belakangan ini gue lagi kesel banget tau, Dit, sama
1: Kenapa?
0: sama ini, lo tau gak sih? Dari kemarin tuh ada presiden yang ikut ngangkat piala, gue tuh sebel banget.
1: Siapa tuh?
0: Donald Trump.
1: Oh, Donald
0: Iya,
1: Trump.
0: jadi kan waktu Spanyol menang, mentang-mentang dia tuan rumah, Dit. Mentang-mentang Amerika jadi tuan rumah, dia ikut ngangkat
1: Ya kan
0: piala.
1: emang dia ngasih piala. Dia
0: Iya.
1: orang-orang nomor satunya di sana kan.
0: Iya, cuma kan pasti kalau dari media kan akan tolong dong pemain dulu dong, pasti kalau dari media bola kayak gitu.
1: Iya, namanya juga dia gitu
0: Tuan
1: kan.
0: rumah
1: Tuan
0: ya.
1: rumah.
0: Iya sih.
1: Jadi,
0: Mungkin harusnya dikasih kode kali ya.
1: kode
0: Kayak
1: apa?
0: Pak out frame gitu loh.
1: Aduh, siapa yang mau ngode?
0: Hah?
1: Siapa yang mau ngode?
0: Kevin Dix. Pak, keluar dulu gitu.
1: Get out. Bahasa Inggris.
0: Iya.
1: Di Amerika.
0: Di Amerika, untungnya
1: di
0: di
1: Amerika.
0: Amerika gitu. Kemarin kan Spanyol menang kan?
1: Benar.
0: Berarti yang harusnya mungkin Lamine Yamal yang ngomong ke Trump.
1: Enggak
0: ya.
1: Dong, kaptennya bukan Lamine Yamal.
0: Siapa kaptennya?
1: Kaptennya itu Spanyol.
0: Puyol.
1: Bukan. Puyol zaman kapan? Zaman kapan?
0: Puyol kapten yang penting.
1: Iya, bukan dong.
0: Kaptennya siapa sih kemarin Spanyol, ada yang tahu?
1: Kapten
0: Pedro,
1: Spanyol.
0: Pedro.
1: Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro.
0: Siapa sih?
1: Rodri, Rodri.
0: Ah, Rodri, iya.
1: Rodri.
0: Deket Pedro ke Rodri.
1: Salah.
0: Pedro, Rodri. Deket itu.
1: Rodri. Rodri.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Tapi ngomongin tentang orang Spanyol lah. Kan F1 sekarang nanti weekend ini di GP Singapura kan?
1: Iya. Yeah.
0: Dan GP Singapura ternyata berdampak banget sama kabut asap, kabut
1: lah,
0: karhut lah. Dan ternyata Carlos Sainz tuh ngasih sebuah pandangan bahwa ya ini akan mengganggu race sepanjang
1: pasti.
0: Race. Iya lah.
1: Pasti, maksudnya ya race kan butuh apa ya, pandangan
0: visual.
1: Yang visual yang jauh kan. Dia melihat apa yang di depan.
0: Betul.
1: Daripada belok kan gimana nggak belok.
0: Iya, masa asap kan kelihatannya.
1: Bener.
0: Gitu, jadi kalau misalkan ada yang bilang karhut lah cuma di Indonesia doang ya, salah banget sih menurut gue.
1: Bener.
0: Menurut gue, karena ya nyatanya dampaknya ke event-event internasional gitu.
1: Iya, karena negara tetangga juga kan.
0: Iya, kalau kita mungkin event internasionalnya di Jakarta banyak ya. Nah, kalau yang di Sabah, Sarawak,
1: iya,
0: Brunei kan kita nggak tahu.
1: Iya, masa mau dipindah ke Sentul?
0: masa dari GP Singapura City Circuit ke Sentul? Iya.
1: Kenapa?
0: Iya. Apa masa di Summarecon kan gantiinnya? Kan agak bingung ya. Agak jauh gitu.
1: Pik.
0: Iya.
1: Pim,
0: oh,
1: pim gila pim.
0: Jangan dong, macet dong.
1: Bener, macet ya.
0: Orang
1: ya,
0: mau
1: ya.
0: Ke Simatupang lewat mana?
1: Iya, bener.
0: Dari radio dalam.
1: Bener. Susah juga ya.
0: Nah, iya, makanya kayak kalau misalkan menurut gue sih harusnya kita lebih aware. Karena bahkan dari Jepang aja kan bantuin kemarin ya. Untuk pemadaman.
1: Bener,
0: gitu.
1: Ini udah dibuka kan. Dari awal-awal tuh bantuan dari luar emang dibuka.
0: Iya,
1: gitu.
0: Udah dibuka.
1: Ya, semoga kita maksudnya bisa cepat terselesaikan lah ya.
0: Bener.
1: Gue yakin maksudnya semua orang juga mengusahakan yang terbaik kan buat hal ini cepat selesai. Gitu.
0: Dan sekarang galian lagi banyak di Jakarta Timur nih. gue banyak makan waktu di jalan sekarang.
1: Iya.
0: Iya, kayak
1: paham.
0: Gedek gue.
1: Ya, itu bukan hal umum ya.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Tapi banyak banget lah yang merasakan harus minggir-minggir. Udah mau akhir tahun.
1: Oktober.
0: Iya benar.
1: Iya, kenapa Oktober? Enggak apa-apa.
0: Iya, iya kan udah mendekati pergantian tahun.
1: Benar. Ini mendekati ini ber-ber-ber bisa kan hujan.
0: Oh iya benar.
1: Iya, mumpung belum hujan, mungkin.
0: Tapi kering banget coy kalau belum hujan tuh sekarang.
1: Iya, makanya lagi banyak ini proyek.
0: Apa?
1: Mumpung enggak hujan nih, jadi lancar kerjanya.
0: Emang kalau hujan kenapa? Enggak lancar kerjanya.
1: Apa?
0: Emang
1: kehujanan
0: kalau...
1: nanti kehujanan.
0: Ya kan musim di kita cuma dua.
1: Iya.
0: Tiga melayangan lah.
1: Empat durian.
0: Lima batu cincin.
1: Itu delapan. Itu kapan?
0: Musim batu cincin.
1: Enam rambutan.
0: Ya, maksud gue kan udah jelas musim di kita cuma hujan sama kemarau kan.
1: Iya. Makanya pas lagi kemarau lagi jarang hujan nih. Ini digas.
0: Jarang hujan. Abang jarang hujan. Aku jarang digali. Iya, yeah, maksud gue kayak sekarang lagi banyak banget kalian terutama di wilayah Jakarta Timur. Jadi hati-hati banget teman perempuan yes. Kalau lu lewat daerah-daerah situ ya.
1: Betul, berkata-kata pelan-pelan aja, gak usah ngebut-ngebut.
0: Yeah.
1: Gue suka kadang malam-malam pulang dari siaran ada beberapa ada mobil yang nabrak separator.
0: Eh, serius tuh?
1: Serius, di HI.
0: Ngeri banget.
1: Gue gak tau kenapa, tapi itu kayak gak parah sih.
0: Separator
1: kayak...
0: baso ya?
1: Iya.
0: Oh.

0: habis puteran tuh yang di Tosari, itu kan emang nggak terlalu kelihatan kan?
1: Oh, harusnya dikasih reflektor ya?
0: Mungkin ada, cuman emang nggak sejelas itu mungkin.
1: Iya
0: ya.
1: Sih, karena itu juga daerah kan lagi dibangun-bangun juga ya.
0: Nah, di situ juga ada. Terus juga gue mungkin kalau yang jarang lewat apa Sudirman sih, itu kan separator yang sepeda tau kan?
1: Iya. Yeah.
0: Itu juga ada kan? Yeah. Karena kalau meleng juga kaget tuh, yeah, tiba-tiba di depannya ada separator.
1: Gue ngeliat yang di Senayan tuh yang motor lagi kenceng terus satu tuh nabrak separator sepeda gitu.
0: Nah iya,
1: itu
0: bener, makanya pelan-pelan aja.
1: Karena abu-abu kali ya, bener. Jadi agak nyaru sama aspal.
0: Iya.
1: Nah bener, mungkin bener. Ini juga bisa jadi evaluasi juga nih buat desub-desub terkait ya. Karena kan itu mungkin visibilitasnya agak kurang ya di situ.
0: Mungkin ya, mungkin bisa dikasih reflektor.
1: Iya, jangan dong. Nyala semua ntar ya.
0: Reflektor yang kalau disorot lampu mantul lagi.
1: Iya.
0: Gitu loh, yang buah
1: itu
0: silau.
1: Namanya gitu. Cermin. Bukan reflektor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semua semua.
1: Itu outro semua lagu ya. Kita kita punya template outro semua lagu tuh.
0: Rahasia hati ya.
1: Iya ya. Emang iya aslinya.
0: Iya, Niji kan.
1: Kayaknya iya.
0: Rahasia hati.
1: Iya iya kayaknya aslinya itu. Tapi ini lagu dari Kobo Junior ternyata dibawain sama Kang Arman.
0: Yoi,
1: ya.
0: Dengan ini yang berbeda ya.
1: Iya, dengan tone-nya Arman banget sih.
0: Iya sih. Kamu, kamu, kamu.
1: Bahkan bukan Gigi ya, lo kalau dengerin Gigi sama dengerin versi Arman
0: sendiri. Beda
1: banget.
0: Beda. Kalau kalau di Gigi kan dia lebih apa ya bahasanya petakilan.
1: Petakilan.
0: Ya. Petakilan.
1: Iya, yeah, lebih kayak gitu. Kalau di sini kan lebih
0: ngepop lah ya.
1: Iya, lebih romance.
0: Lebih romance, bener.
1: Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang romance ya.
0: Bener.
1: Biasanya tuh sekarang tuh lagi rame banget yang namanya situationship di kantor.
0: Asik. Sering terjadi.
1: Sering terjadi.
0: Sering terjadi.
1: Dan ternyata kalau misalkan lo gue gak ngerti juga ya. Di kantor tuh banyak hal-hal yang sebenarnya harusnya gak boleh.
0: Mm-hmm.
1: Tapi orang gak tahu itu gak boleh.
0: Oh, kayak peraturan tidak tertulis gitu.
1: Iya. Kalau bahasa ilmiahnya ya norma kan.
0: Bener.
1: Norma. Jadi ada normatika. Ada peraturan bukan norma kamaru lagi. jadi ada kan yang namanya norma-norma sama apa ya? Etika ya.
0: Etika, benar.
1: Etika itu hal-hal yang lu tuh enggak diajarin sebelumnya, tapi lu tahu bahwa ada budaya kayak gitu di tempat atau di lingkungan kerja biasanya.
0: Benar. Iya.
1: Gitu.
0: Ya, nah, peraturan-peraturan enggak tertulis lah ya.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya kayak ya udah itu jadi peraturan umum, cuman mungkin iya enggak tertulis aja.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Dan menurut gua ya tergantung sih kantornya environment-nya gimana. Benar. Tapi menurut gua ada beberapa yang kayak lu pernah denger situationship di kantor. Sah-sah aja kalau enggak berpasangan. Maksudnya salah satu sama
0: oh, iya.
1: Punya istri atau punya pacar
0: iya.
1: Gitu loh.
0: Iya, sama-sama single kan.
1: Sama-sama single. Kalau ternyata ini orang kan ya enggak boleh dong.
0: Bener.
1: Dan enggak boleh dinormalisasi.
0: Yes. Gitu itu benar-benar.
1: Benar. Karena bener. Ada lu tahu kan yang kayak ditutupin sama teman-temannya, dibantu comblangin sama teman-temannya kan. Salah
0: ya,
1: juga.
0: Salah juga. Ya maksudnya itu tuh ya harusnya ya setidaknya lu sebagai rekan kerja kan harusnya tahu ya.
1: Bener.
0: Punya pasangan dan itu sebenarnya adalah tidak benar.
1: Tidak benar lah. Ya, gak bisa dibenarkan sama sekali.
0: Iya. Iya. Seharusnya tidak didukung kan.
1: Terus suka ada yang bilang gini deh kayak ya kan jatuh cinta bisa terjadi sama siapa aja gitu.
0: Iya.
1: Itu kalau lu gak punya logika bener. Mungkin iya.
0: Bener.
1: Tapi kan kalau lu punya kalkulasi, logika lu jalan ya hal-hal kayak gitu yang ngerem.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Bener. Maksudnya ya kita kagum sama orang itu wajar.
1: Wajar lah.
0: Tapi gimana kita apa ya bahasanya ya?
1: Menahan.
0: Menahannya melihat hal itu.
1: Yeah.
0: Kita harus bijak, harus wise.
1: Betul. Kan? Itu yang bedain lu sama hewan. Iya, kalau hewan masih sikat-sikat aja.
0: Bener, kita dia nggak punya akal.
1: Iya, nggak punya akal.
0: Iya, jadi kalau lu melakukan seperti itu, berarti lu nggak punya
1: hewan. Nggak punya akal lah, aneh.
0: Iya, kan?
1: Ya bener aja. Tapi ada beberapa norma-norma yang sebenarnya udah ada di kantor, atau mungkin lu baru masuk kerja nih, kita kasih tahu beberapa norma yang ada di kantor lah.
0: Bener, yang tidak tertulis ya.
1: Iya, daripada lu dijulitin mulu, nah kita kasih tahu nih
0: bener.
1: Hari ini.
0: Jadi di kantor kan pasti ada peraturan tertulis kan,
1: yes.
0: Biasanya tercantum di kontrak biasanya, atau mungkin ada selebaran terpisah lah yang harus ditaati.
1: Harus dibaca tuh.
0: Harus dibaca. Biasanya kayak lebih ke berangkat jam berapa, pulang jam berapa, pakaiannya apa. Lebih apa ya? Kontekstual mungkin
1: kontekstual,
0: bisa dibilang ya.
1: Kontekstual.
0: Bener.
1: Ini biar kalau preventif aja kalau misalkan atasan lo ternyata nggak kompeten kan orangnya gitu, jaga-jaga aja. Jadi
0: bener.
1: Ini kita kasih tahu biar lo lebih aman juga di kantor.
0: Yes, bener.
1: Gitu. Nah yang pertama nih, jangan nunggu arahan dan usahain bikin inisiatif.
0: Betul.
1: Ini sebenarnya tricky.
0: Ini tricky.
1: Ini
0: karena
1: tricky.
0: Ya kalau inisiatif bisa nanti dibilang nggak koordinasi,
1: yeah.
0: Ya kan,
1: yeah.
0: Jatuhnya. Tapi kalau nggak inisiatif nggak ada kontribusi.
1: Benar. Ya seperlunya.
0: Seperlunya.
1: Seperlunya.
0: Benar. Jadi harus tahu inisiatifnya sampai mana.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Tapi mungkin, lo tau nggak, Dit, kemarin di thread tuh sempat rame.
0: Kenapa?
1: Ada screenshotan, ada orang ngejulit gitu. Dia bilang di grup kantornya dia ada anak baru, baru masuk banget, baru keterima. dia sekedar ngasih brownies untuk kakak-kakak semuanya, bener, orang-orang kantornya. Mm-hmm. Terus kayak ini ada brownies, diambil aja kakak-kakak dari aku gitu. Mm-hmm. Terus si orang ini bikin threads di, bikin tweet di threads, mm-hmm, apa sih bahasa, bikin tulisan lah di threads. Mm-hmm. Dia bilang kayak, apaan sih caper banget baru masuk, nggak bakal lama lu di dunia kerja kalau kayak gitu gitu. Jadi kayak apa sih maksud gue, lu kenapa hatinya jelek banget,
0: bener,
1: sih?
0: Bener, bener. Iya, terlepas dari niatnya dia entah mau caper entah mau apa, kita lihat sisi positifnya.
1: Gue selama dikasih makanan gue sikat-sikat aja.
0: Iya, bener, ya, bener, iya, bener. Maksudnya kayak, oh gue sih akan selalu lihat, oh dia pengen dekat sama kita,
1: iya,
0: karena kan lingkungan kerja yang baru untuk menciptakan komunikasi yang enak,
1: iya, bener,
0: kerja sama yang baik,
1: iya.
0: Caranya adalah mungkin cara dia adalah memberi makanan.
1: Iya, maksudnya kenapa hati lu mikir kayak ini orang caper,
0: bener,
1: gitu? Biar,
0: iya,
1: aja.
0: Iya, terlalu julid.
1: Ih, julid banget, jelek lo hati lu begitu.
0: Nah itu,
1: jangan
0: dengki lu.
1: Iya. Kayak selalu dunia tentang lu doang,
0: bener,
1: tuh isinya.
0: Dunia berpusat di lu doang.
1: Iya, iya. Kayak kalau lu nggak dapat attention, berarti orang lain tuh caper, yang kayak gitu lah.
0: Aduh, sama juga gitu itu. Iya, sering gitu terjadi lagi. Iya, iya. Kalau attentionnya lagi nggak ke lu, dibilang caper.
1: Iya. Ya kan orang banyak ya di kantor ya?
0: Makanya.
1: Iya, aneh tuh.
0: Iya, maksudnya itu cara dia buat mendekatkan diri kan.
1: Gitu. Ya berprasangka baik aja.
0: Bener.
1: Lu bersyukur aja udah di... Seenggaknya lu hari itu gak kelaperan karena ada brownies.
0: Iya. Gitu. Lu ada apa ya yang bikin energi boost ya, kamu gitu kan, makan coklat.
1: Iya.
0: Yang bikin happy lagi.
1: Iya lah.
0: Iya kan.
1: Gua mau apapun lah, mau gorengan ya gue sikat gitu.
0: Iya. Terlalu negative thinking.
1: Iya. Nah itu nggak boleh juga tuh ya.
0: Iya. Kalau dikasih brownies ya syukur. Diajak ke Kintan Buffet ya lu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah banget. Gue nggak makan siang lagi tuh di kantor tuh.
0: Yes, makan enak.
1: Iya. Wah, gue temenin tuh.
0: Hey, halo bro. Gila lu.
1: Apa kabar?
0: Kita namanya kita yang jilat.
1: Enggak, lebih kerasa bersyukur aja.
0: Bener.
1: Rasa bersyukur ya, makasih kita dibayarin ya gitu.
0: Bener. Itu ya, ini salah satu yang tricky juga. Inisiatif ya.
1: Betul.
0: Jadi kita harus tahu batasan inisiatif sampai mana.
1: Harus.
0: Kan namanya inisiatif berarti menginisiasi kan.
1: Betul.
0: Enggak sampai mengeksekusi kan.
1: Bener. Nah, terus berikutnya Dit, jangan pernah anggap orang kantor itu keluarga. Ini penting.
0: Oke.
1: Ini penting.
0: Bisa.
1: Lu tahu kan biasanya ada beberapa orang yang selalu bilang kayak, kita ini keluarga.
0: Nah.
1: We are on the same boat. Nah. Kita tuh ada di kapal yang sama.
0: Bener.
1: Iya.
0: Iya, kita sekapal enggak harus seluruh keluarga kan?
1: Iya, benar.
0: Maksudnya di kapal feri juga banyak itu keluarga-keluarga.
1: Lu kalau nonton Titanic, Dit, ada di satu kapal, satu makan enak, satu masukin batu bara di mesin.
0: Iya, benar.
1: Nah, ya mungkin kita yang itu tuh.
0: Iya.
1: Makanya. Jadi kayak mungkin kita ada di kapal yang sama.
0: Betul.
1: Tapi kita enggak sedekat itu.
0: Betul.
1: Kita punya hierarki.
0: Benar, ada hierarki kerjaan,
1: iya,
0: gitu kan. Walaupun ya sebenarnya ada yang menganggap itu kayak ya udah nggak terlalu apa bahasanya senioritas ya.
1: Iya. Gue lebih sepakat kalau misalkan hal-hal yang bukan tentang kerjaan dibahas di luar kantor.
0: Bener.
1: Itu tongkrongan kayak lo lagi ngapain kayak.
0: Maksud gue gitu. Iya, maksud gue mungkin ya sebenarnya nggak apa-apa ya menganggap deket teman kantor tuh nggak apa-apa sebenarnya.
1: Tapi jangan over.
0: Benar. Maksudnya kayak lu pengen cerita sesuatu yang mungkin lebih ke pribadi, ya di luar kantor.
1: Benar.
0: Gitu loh.
1: Benar.
0: Jangan lingkupnya masih di tempat kerjaan.
1: Iya, karena bisa jadi itu bumerang ke lu suatu hari kan.
0: Benar. Nah kita harus selektif sih sebenarnya kalau di sama orang-orang kantor. Bukan ya kita nggak percaya atau gimana ya. Cuman ya demi kebaikan diri kita sendiri,
1: yes,
0: gitu kan.
1: Karena kita nggak tahu ya, siapa tahu yang lo ceritain tentang ternyata orangnya nggak suka sama lo.
0: Benar, mana lo dimanfaatkan.
1: Iya
0: buat mendepak lo.
1: Atau memainkan emosi lo.
0: Nah,
1: bisa aja.
0: Bahaya.
1: Gitu, bahaya banget.
0: Harus berhati-hati sebenarnya.
1: Iya harus. Gue sepakat banget.
0: Gak masalah mungkin ya karena gue nggak masalah gitu. Kalau misal kayak ada kita di kantor deket,
1: nggak apa-apa.
0: Masalah. Mungkin bahkan sampai dianggap keluarga juga nggak masalah sebenarnya. Cuman ya harus bisa memisahkan lah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Soal kantor, soal pekerjaan, soal di luar hal itu.
1: Bener. Itu penting tuh. Jadi lo kalau bisa memfilter juga apa yang keluar dari mulut lo.
0: Bener. Itu dia ya.
1: Gitu. Terus ada juga jangan ceritain masalah personal ke orang kantor lain yang tadi.
0: Iya, tadi ya.
1: Orang punya dinding yang bisa didengar.
0: Nah, itu dia.
1: Tembok berbicara.
0: Betul, tembok mendengar dan tembok berbicara. Yeah. Semua kantor seperti itu.
1: Semua kantor ya.
0: Benar. Jadi jangan sampai lu ceritain hal personal lu itu menjadi rahasia umum.
1: Benar.
0: Akan menjadi rahasia umum.
1: Atau ya kalau mau ngomongin juga pakai kode lah, paling palingnya minimal-minimal ya.
0: Benar. Mak lu lo. Yeah. Bapak lu no.
1: Si ibu tuh gitu. Paling kayak gitu.
0: Itu membuktikan mungkin orang-orang itu merasakan hal yang sama.
1: Bener, pasti. Yeah, kan? Abang lu no
0: gitu. Abang lu no gitu. Yeah. Kakak gitu. Lu no gitu.
1: Udah mulai lempar-lemparan tuh. Yeah. Udah mulai lempar-lemparan.
0: Itu dengan hal itu tapi tahu subjeknya siapa gitu. Bener. Kan.
1: Tanpa harus ngomong.
0: Tanpa harus ngomong.
1: Atau bikin bahasa baru kayak inget kayak gue dulu bikin bahasa yang apa? Tapi bisa ngobrol kan?
0: Iya bisa ngobrol.
1: Gue tuh ini teman bro dulu, gue punya dulu punya teman si Ayu tuh kayak cuma ini oh gitu.
0: Langsung paham.
1: Bisa paham, padahal nggak terucap.
0: Benar. Gitu. Jadi harus punya kode-kode ya.
1: Benar. Itu tingkat intelijensi lu diukur di situ tuh.
0: Betul. Karena kita nggak tahu kapan dia mendengar.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Tiba-tiba lagi di ngomongin mendengar.
1: Iya.
0: Kalau kita nggak pakai subjek kan? Belum tahu itu tahu
1: tentu itu
0: abu-abu
1: banget. Nah itu penting tuh. Bener. Jadi jangan ceritain sembarangan di kantor.
0: Benar.
1: Gitu. Terus berikutnya adalah usahain komunikasinya clear biar nggak ada fitnah.
0: Benar. Ini penting juga sih. Maksudnya benar-benar clear clear-clearnya.
1: Sejelas-jelasnya.
0: Sejelas-jelasnya gitu.
1: Jangan sampai lu dapet instruksi nggak jelas. Pas itu jadi sebuah kesalahan lu yang blunder.
0: Benar. Jadi lu yang salah.
1: Lu kalau bisa di nerima instruksi lu make sure sampai oh berarti kayak gini ya gitu.
0: Iya, benar-benar. Harus sedetail itu.
1: Iya, biarin aja lu dikatain blow on kayak apa kayak.
0: Iya, menurut gua enggak apa-apa sih. Gitu aja kayak benar-benar tanya detail. Kayak seperti ini. Iya.
1: Baru. Oke. Gitu. Karena kita enggak tahu ya cara orang menafsirkan isi kepala kan beda-beda ya.
0: Benar.
1: Ada yang komunikasinya bagus, ada yang komunikasinya jelek.
0: Benar. Jadi komunikasi ini salah satu yang penting.
1: Betul. Harus sangat penting, sangat penting.
0: Terus mungkin.
1: Ini juga penting nih. Jangan sampai urusan personal ke kantor.
0: Iya.
1: Jangan dibawa.
0: Ini menurut gue penting juga sih. Sama halnya kayak urusan kantor ke personal tuh sebenarnya juga gak bisa juga sih.
1: Iya, sama.
0: Nah, gue pernah mendengar, gue lupa baca apa dengar istilah, tinggalin urusan kerjaan lu di luar pintu rumah.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Iya kan? Bener,
1: sepakat gue.
0: Iya kan?
1: Sepakat.
0: Jadi kayak, ya berlaku kebalikannya juga.
1: Iya, lu jangan bawa urusan rumah ke kantor.
0: Oh,
1: iya sih.
0: Ya udah, urusan, ya temen orang-orang kantor lu gak ada yang peduli sama urusan lu.
1: Iya.
0: Gitu kan?
1: Tau juga orang rumah lu juga gak pengen denger keluhan lu di kantor sebenarnya.
0: Benar.
1: Gitu. Jadi ya udah have fun aja.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Terus harus juga bisa memilah ya. Memisahkan dua hal itu.
1: Itu butuh kecerdasan sendiri tuh.
0: Itu EQ gitu.
1: EQ
0: ya.
1: Terus
0: emotional
1: juga
0: intelligent.
1: Kurangin baper, terus usahain berangkat kerja, pulang gajian, udah gitu aja.
0: Itu Gen Z.
1: Iya.
0: yang terakhir Gen Z banget
1: yang kayak gak banyak urusan lah gitu.
0: Nah, kerja, pulang, gajian, udah gitu aja. Ya sebenarnya itu kalau menurut gue preventif masing-masing, perspektif masing-masing.
1: Yeah.
0: Bebas orang mau gimana, mau kerja langsung pulang, mau tenggo, ya udah serah lu gitu loh. Itu urusan lu, tapi mau kalau mau masih di kantor dulu ya enggak apa-apa.
1: Karena banyak masalahnya yang terjadi kayak disindir gitu kayak sama senior. Jam segini kok udah pulang, gua dulu lembur gitu.
0: Bener, ya udah maksudnya kayak
1: itu lu.
0: Iya, ya lu mau lembur silahkan. Iya. Maksudnya kalau emang gak ada harus lembur, ya kan ada ini ada kerjaan ini kita harus selesaiin hari ini gitu kan mau gak mau satu tim harus lembur gitu kan.
1: Iya. Tapi gua ngelihat juga ini beda POV dit antara mungkin let's say millennial sama Gen Z. Mereka tuh ya kalau millennials tuh nganggep itu dedikasi lah.
0: Benar.
1: Semacam gue tuh punya dedikasi loh ke kantor ini, makanya gue rela lembur untuk kerjaan ini.
0: Oh iya.
1: Sementara gini sih kayak, kan gue bisa kerjain besok.
0: Benar.
1: Iya.
0: Tapi kalau gue pun kalau gak tenggo, gue juga gak akan kerja. Gue gak akan kerjain kerjaan kantor.
1: Oh.
0: Gue cuma, ya apa bahasanya, mingle gitu loh. Kayak, ya udah gue pengen mengakrabkan diri sama lo biar komunikasinya enak, biar kerjanya enak gitu. Maksudnya kayak ya udah kita komunikasinya, gue tahu nih cara komunikasi lo, lo tahu cara komunikasi gue gitu.
1: Oh.
0: Gitu sih itu yang gue lakuin biasanya untuk mendekatkan quote in quote ya, mendekatkan diri dengan orang-orang kantor.
1: Bisa juga. Tapi
0: jadi,
1: tapi ya itu tadi ada beberapa sudut pandang yang beda kan.
0: Benar, benar. Ya itu balik lagi cara lu aja sih sebenarnya. Hmm. Tapi yang penting yang di garis bawahnya adalah kurangin baper gitu.
1: Iya,
0: kalau emang ada temen lu yang mau tengku, ya udah silahkan gitu.
1: Jangan di debat ya.
0: Di debat ngapain lu sih? Ya ya udah gitu, pulang-pulang aja serakat.
1: Siapa tahu rumahnya di Priok kan. Bener, kita nggak tahu ya.
0: Siapa tahu temen lu orang Bekasi.
1: Iya.
0: Berangkatnya udah pagi tuh.
1: Iya, kita nggak tahu maksudnya. Iya. Itu yang gue bilang tadi, jangan judging sama orang di kantor tuh, jangan gampang judging gitu.
0: Benar. Orang punya urusan masing-masing. Mm-hmm. Ketika jam kantornya sudah selesai, silakan mempersilakan orang buat memikirkan urusannya dia.
1: Iya, gitu, hidupnya dia.
0: Benar.
1: Biarin silakan aja. Mau dia COD burung kayak. Mau ngadu merpati kayak, biarin aja.
0: Mau bosok batu kayak, suka-suka dia.
1: Hobi, gitu. Hobi. Hobi, bener. Bener, bener.
0: Silakan.
1: Bener.
0: Yeah, kurangin baper ini penting juga ya.
1: Yes.
0: Jadi kalau menurut gue ya, klik-klik kantor disindir.
1: Yes.
0: Maksudnya di apain, jangan terlalu baper. Mm-mm. Gitu kan. Jangan kayak terlalu baper, bener. Jadi kayak yaudah kerja aja.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Kerja aja yang bener gitu.
1: Anggapnya pada bercanda itu.
0: Bener.
1: Anggapnya pada bercanda gitu. Terus juga hindarin gosip sama orang kantor, karena dari situ nanti bisa jadi bumerang buat kita. Itu yang tadi kita bahas ya.
0: Apa-apa?
1: Hindarin gosip sama orang kantor.
0: Gosip.
1: Terus juga ini terakhir nih, gak apa-apa banget buat show up kerjaan lo.
0: Benar.
1: Buat bukan buat ngejilat atasan, tapi buat nunjukin lo tuh punya kontribusi.
0: Iya.
1: Iya, gak usah low-key ya.
0: Bener-bener. Gue kemarin beberapa waktu lalu gue sempat lihat konten. Mm-mm. Pertanyaan bikin sakit hati di kantor.
1: Apa tuh?
0: Lo seharian ngapain aja?
1: Kurang ajar, itu kurang ajar tuh.
0: Itu kurang hati, ajar,
1: iya benar.
0: Sakit hati, makanya sesekali show off nggak apa-apa.
1: Iya benar, benar.
0: Bukan, iya balik lagi, bukan buat ngejilat, cuman yes, kayak, ini gue kerja loh, ini kontribusi gue ini loh.
1: Iya
0: gitu
1: sih,
0: loh.
1: Iya sih, gue sepakat sih.
0: Benar, tapi ya balik lagi, hal seperti itu pasti ada orang-orang yang nyinyir.
1: Iya benar.
0: Karena pasti akan dianggap ngejilat nih, ih show off banget,
1: show off,
0: pengen diiniin banget gitu.
1: Iya, ada juga tipe orang yang kayak pengennya tuh nyindir orang, nyindir orang.
0: Dia sukanya gitu, nyinyirin orang. Kerjanya gitu di kantor pasti ada.
1: Iya. Eh lo bis cuti ya kemarin ya, enak banget. Gue dulu cuti baru bisa tahun ketiga loh gitu. Ada tuh yang kayak gitu tuh.
0: Iya benar. Ada. Macam-macam orang tuh.
1: Macam-macam.
0: Di kantor macam-macam.
1: Macam-macam banget.
0: Jadi kalau mungkin buat lo yang pertama kali kerja atau mungkin akan kerja, menemukan orang-orang kantor yang random banget, ya udahin aja.
1: Iya.
0: Dan ini wajar.
1: Iya. Dan gak apa-apa juga untuk tetap jadi diri lu sendiri.
0: Benar, gak usah terlalu ngikut ombak gitu loh.
1: Mm-mm. Karena kalau enggak, ya kalau environmentnya bagus, kalau environmentnya jelek gimana?
0: Benar.
1: Lu malah kebawa arus.
0: Benar. Lu harus jadi orang dewasa ya, yes, benar-benar dewasa ketika lu kerja.
1: Gue inget Dit, gue baru baca waktu itu di TikTok apa kalau nggak salah, ada Gen Z resign. Alasannya lu tau nggak apa?
0: Apa?
1: Saya nggak mau jadi bawahan orang nggak kompeten.
0: Asik.
1: Itu menurut gue keren banget tuh.
0: Keren.
1: Itu menurut gue keren banget. Menurut gue kayak, ya syukurin gitu.
0: Bener. Maksudnya kayak ya kita kerja pasti butuh step karir.
1: Iyalah.
0: Gitu kan, kita pengen berkembang juga.
1: Iyalah.
0: Gitu. Ketika mungkin lo ngerasa di tempat itu udah mentok, gak ada salahnya buat resign.
1: Iyalah. Terus gitu, daripada lu bukan nemuin mentor, tapi lu nemuin orang rese.
0: Nah, di atas itu dia, benar. Itu mungkin bukan mewajarkan, cuman akan sering lu temuin di kantor.
1: Iya.
0: Ada orang-orang yang dalam tanda kutip tidak kompeten.
1: Iya. Yes. Gue respectnya sama Gen Z adalah mereka tuh nggak pengen kelihatan sok baik depan atasan.
0: Benar.
1: Tapi kayak ya udah, gue mau kerja, gue mau berkembang.
2: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesdy De Klerek, mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini untuk edisi siaran 1-10 Oktober 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak, Bung Sulis dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini dan juga yang berada di Pemancar Radio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: kamu.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Put, ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Mama, ada bisa ya?
4: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
3: Apple, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba biomu udah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
4: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
3: Apa Pak Lek?
4: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
3: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan biomu?
4: Kamu tahu kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
3: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih rendah, mana helm.
5: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Bising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. 2FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak.

Informasi pertama teman-teman Pro2, PT Kereta Api Indonesia mengangkut 4.438.999 ton peti kemas selama Januari hingga September 2026. Realisasi volume angkutan tersebut meningkat 19,57% dibandingkan 3.712.477 ton pada periode yang sama pada tahun 2025. Pertumbuhan volume angkutan tersebut setara dengan penambahan sekitar 726.522 ton yang barang yang bergerak melalui rel. Pihak manajemen KAI mempublikasikan data kinerja angkutan tersebut pada Jumat 9 Oktober 2026 di Jakarta.

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi mendorong pemerintah Kota Bekasi mengevaluasi pekerjaan revitalisasi Pasar Keranji, di mana proses pekerjaan revitalisasi yang tidak kunjung selesai tersebut telah merugikan banyak masyarakat di sekitar pasar. Dewan Legislatif mendesak Wali Kota Bekasi bersama perangkat daerah agar segera melakukan evaluasi pekerjaan. Pemerintah Kota Bekasi bahkan disarankan mengambil alih proses revitalisasi pasar secara langsung jika diperlukan segera. Anggota DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, memaparkan dampak buruk revitalisasi pasar yang tidak kunjung rampung dan ruas jalan sekitar Pasar Keranji kini mengalami kemacetan, limbah sampah berserakan, serta munculnya genangan air.
0: Info Pro 2 FM.
1: Beralih ke informasi terakhir, teman-teman Pro 2, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN menyiapkan pasukan listrik hijau guna melayani kebutuhan 59 korporasi industri nasional. Langkah strategis ini menjaga daya saing sektor manufaktur domestik di tengah pengetatan standar dekarbonisasi pasar internasional. Perusahaan mengumumkan juga komitmen penguatan energi bersih tersebut secara resmi di Jakarta pada Jumat 9 Oktober 2026. Kesepakatan itu berlangsung dalam Forum Green Energy Partnership Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2026. Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozi, menekankan pentingnya verifikasi klaim hijau konsumen korporasi. Perseroan menyediakan juga produk Renewable Energy Certificate serta Green Energy as a Service berstandar audit. Pasokan listrik ramah lingkungan memperkuat posisi tawar komoditas ekspor Indonesia di tengah persaingan pasar global. Ketersediaan energi bersih juga mampu mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau di kawasan regional.
0: Info Pro 2 FM.
1: Demikian Info Pro 2 dari Sernoldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dong bodong, bukan cuma udeng yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart, in the Top 20, dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gak salah kan nih bro?
1: Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Oh, ayo. Serem.
3: Abang. Tolong, Bang.
1: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
3: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafasku sesak nih.
1: Ya elah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
1: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
5: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Selalu saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.

0: Ready, son.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Oh,
2: astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus aja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: pasang lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu doang cowok.
3: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Produ FM.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: bia.co.id. Bia Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

keras. Mari dari sini.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabiru, teman terbaik kamu. Hai gengs, bareng Runa lagi nih menemani kamu semua yang kita masih stay di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Chloe, have mercy. Masih menemani kita di Spada ya gengs ya. Dan seperti biasa ya, kayaknya cuaca kita di pagi hari ini masih kurang bersahabat nih kayaknya nih teman-teman Pro 2. Dikarenakan mungkin masih masih ada asap ya di langit kita nih teman-teman Pro 2. Tapi semoga meskipun ada asap di atas langit tidak menyurutkan semangat kita untuk beraktivitas nih di hari ini nih teman-teman Pro 2. Yang lagi pada monit sambil mungkin menjalankan aktivitasnya di rumah, atau mungkin yang lagi pada sambil bekerja, atau mungkin yang lagi pada monit sambil on the way nih dalam perjalanan ya kan gengs ya, sambil berkendara, safety drive ya, yang lagi berkendara sambil monit Pro 2 FM Nabire.

Oke, next untuk menemani aktivitas kita nih yang sekiranya mungkin bisa membuat kita lebih semangat ya, gengs ya. Ada Saceritakan Pada Bintang-Bintang. Ya. Ada Jauh Kau Pergi yang menemani kita. Masih stay ya di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.